Dah, Mbak Abang. Jadi untuk mendukung penanganan Manggalakdi ini udah punya peta Desa Rawan Karhutla yang menjadi acuan dalam memantau titik panas maupun titik api, terutama di wilayah Kabupaten Kuburaya. Dan dia menjelaskan deteksi dini ini terus dilakukan melalui laporan masyarakat, patroli darat hingga patroli udara yang dilaksanakan BPBD setiap hari selama musim kemarau. Dan Taufikur Rahman sendiri mengakui pemadaman di lahan gambut ini menjadi tantangan terbesar karena api berada di bawah permukaan tanah. Jadi untuk mengatasinya, petugas menggunakan alat suntik gambut agar air ini bisa menjangkau rongga tanah hingga api benar-benar padam. Nah, selain itu, keterbatasan sumber air saat musim kemarau juga menjadi kendala. Dan Babang Manggalakdi mengatasinya dengan sistem estafet air menggunakan mobil tangki, tandon dan pompa menuju lokasi kebakaran. Dan sarana-prasarana kendaraan operasional serta alat pelindung diri ini setiap personil dalam kondisi yang memadai. Jadi penanganan karhutla ini juga terus dilaksanakan secara terpadu bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat FM, 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Cari tahu, Mbak Abang, cari tahu tentang apa nih? Ah, cari tahu tentang apa yang masuk ke mulut kita. Mamam, makan, Mbak Abang. Nah, karena kan pagi ini memang udah pada cari sarapan belum nih, Mbak Abang? Wah, kayaknya udah pada selesai sarapan. Ada gak yang nak pergi sarapan? Atau lagi nyuap nih, Mbak Abang? Hati-hati ya, lagi nyuap nanti masuk ke hidung. Bahaya, Mbak Abang. Kesedak nanti ya. Atau lagi nyuap nih, Mbak Abang, sambil ngobrol ya, ketawa. Ah, udah, jangan ya. Bahaya nanti kesedak. Ah, udah. Letih bercakap minum merah muka ramai-ramai orang tu ya, ndak? Batuk sih tak seberapa, kesedak malu tu. Bila Mbak Abang kita dicari tahu nih, Mbak Abang, tentang mengkonsumsi tempe. Kan banyak orang nih, Mbak Abang, mengkonsumsi tempe. Ada yang macam-macam ya. Ada yang dibacem, ada yang digoreng, ada yang dipepes ya kan, ada yang digoreng kering, digoreng kayak krepe. Macam-macam lah tempe tuh, semua bisa lah ya, Mbak Abang ya. Ada gak yang unik ya, Mbak Abang? Sekarang mungkin banyak yang dengar, ada juga yang belum mendengar kalau tempe tuh sebetulnya kan udah mateng, Mbak Abang. Tadi rebus kedelainya kan, terus dikasih jamur, kemudian disimpan beberapa waktu, dan kalau udah ada timbul jamurnya, putih-putihnya, nah itu udah bisa siap digoreng atau dikonsumsi. Tapi ada yang mengonsumsinya dengan cara mentah, Mbak Abang. Nah, gimana sih, Mbak Abang, kalau cara mentah tuh pernah gak sih dengar? Karena katanya bilang kalau mentah tuh katanya bakteri baiknya masih ada. Jadi kalau orang yang ada gangguan pada usus gitu kan, ada lambung, nah itu bagus katanya makan mentah. Tapi benar ke, Mbak Abang? Betul-betul sikit. Iya, karena kan memang tempe ini kan udah melalui proses, udah dimasak dulu, kemudian proses fermentasi. Jadi ada bakteri baik yang namanya probiotik. Jadi bisa adanya bakteri Rhizopus oligosporus, Mbak Abang. Keren namanya, Mbak Abang ya. Nama apa nih? Namanya bagus pula tuh ya. Nah, jadi kalau kita melalui proses memasak, pemanasan katanya, jadi tempe ini mentah masih lah kalau enggak terlalu apa namanya, enggak terlalu panas ya. Nah, jadi bisa masih ada lah kandungan probiotiknya tuh, masih melimpah kalau mentah ya, belum dimasak. Nah, kalau bakteri yang dimasak ini bisa jadi rusak, Mbak Abang, karena pemanasan tadi. Jadi penelitian dari Bioteknologi Research International ini menemukan kalau probiotik pada tempe itu bisa mati, Mbak Abang, pada suhu masak di atas 80 derajat Celcius. Nah, padahal kita tahu bahwa tempe ataupun bakteri pada tempe ini itu mengandung kandungan yang baik, Mbak Abang, kandungan probiotik yang bagus buat usus kita. Nah, tapi nah, kalau itu enggak dimasak. Tapi nah, kita bahas nanti ya, ngapa pula enggak dimasak dan bagaimana pula ya, apakah ada probiotiknya kan banyak, apakah ada kuman-kuman yang lainnya juga mengikutinya, menyertainya kalau enggak dimasak. Dalam kondisi apa ya, maklumlah Mbak Abang. Kita ni kan dalam terbuka ya kan, apalagi market kita ni terbuka, debu-debu dan sebagainya. Nah, tapi Mbak Abang, itulah makanya kalau kita tempe, kita masak tempe yang mentah pun, apa, makan tempe yang mentah pun tak dimasak atau tak matang, ini juga ada bahaya yang lebih besar lagi, Mbak Abang, daripada manfaatnya. Kecuali kalau kita masak sendiri ya, buat sendiri, buat tempenya sendiri, dan kita tahu ya pembuatannya, kemudian higienisnya. Nah, mungkin bisa kita makan, banyak manfaatnya kan, karena ada probiotiknya yang bagus sekali buat usus kita. Tapi nah, ada bahayanya gak tadi, Mbak Abang? Karena sebagian besar nih kan produksi tempe di Indonesia berasal dari industri rumahan. Jadi juga ada udara-udara, misalnya kita udah bawa ke pasar ya, Mbak Abang ya. Nah, kan banyak debu-debu juga, kan terbuka market kita nih. Nah, jadi karena higienitas produksinya di apa namanya, perlu kita waspadai gak, Mbak Abang, tempe ini. Nah, apalagi tempe mentah ya. Nah, ini bisa juga jadi ancaman buat kesehatan kita. Apalagi kalau ada asam pada perut ya, ini bisa mengurangi jumlah probiotik pada tempe secara signifikan.
Nah, jadi ditinjau ya Mbak Abang ya, kalau tempe itu bagaimana konsumsinya sebelum matang ataupun yang sudah matang gitu Mbak Abang. Nah, ini ada ininya juga ya Mbak Abang ya, ada bahayanya gak kok kita makan mentah nih, makan tempe mentah. Tapi sebetulnya kalau tempe yang dikukus tuh sebetulnya enak gak tuh Mbak Abang? Karena kedelainya kan ada rasa-rasa gurih-gurih asin gitu ya Mbak Abang ya. Nah, masih ada terasa gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang nambah-nambah pakai bumbu-bumbu lain gitu ya. Nah, sebetulnya dikukus pun termasuk mengkonsumsi tempe dengan cara yang sehat Mbak Abang. Nah, itu tadi ya, kalau kita menggoreng tempe nanti hilang pula bakterinya tuh, bakteri baiknya kan. Nah, tapi resikonya enggak bisa menyebabkan adanya kontaminasi mikroorganisme, bisa keracunan makannya Mbak Abang kalau kita abai ya terhadap bakteri atau mikroorganisme yang ada di sekitar kita.

0: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik, Pak Bang, kita masih dicari tahu ya. Dan masih bicara tentang tempe nih, Pak Bang. Tadi ada yang tempe makan konsumsi yang mentah, kemudian ada gak yang dimasak nih, Pak Bang. Dimasak bisa dengan cara dikukus ya. Kemudian juga bisa dengan cara digoreng ataupun dijadikan keripik ya. Atau dipanggang nih, Mbak Abang. Jadi sate tahu atau sate tempe nih, Mbak Abang. Nah, Mbak Abang ya, makanan mentah nih, Mbak Abang. Apapun itulah ya, kalau ya bisa meningkatkan risiko keracunan makanan. Nah, mengutip penelitian dari Josh August University Göttingen ini, bahwa produsen tempe yang tidak higienis biasanya menggunakan ragi tempe yang sudah terkontaminasi jamur seperti Fusarium spp dan juga Aspergillus flavus. Di kedua jamur pada tempe ini menghasilkan senyawa berbahaya yaitu aflatoksin. Nah, kalau ketelan Bu Abang atau temakan ya, nah ini akan mengalami aflatoksikosis ya. Gejalanya muntah-muntah ya, mual gitu Bu Abang. Kemudian kulit terasa gatal, kemudian bisa sakit perut ya, kemudian kulit dan mata berwarna kuning dan bisa jadi pendarahan. Kemudian juga bisa memicu salmonellosis Bu Abang. Jadi bahaya tempe yang dikonsumsi mentah bisa meningkatkan risiko gangguan saluran pencernaan atau infeksi saluran salmonella. Nah, apalagi kalau misalnya mengolah tempe bersama sayur-sayur mentah nih, Bu Abang. Nah, masih segar tempe mentah bisa, harusnya kita pastikan bahwa tetap kita masak walaupun sebentar, Bu Abang. Jadi ada ini ya, Bu Abang ya, ada api panas-panasnya gitulah ya, supaya tidak terlalu mentah betul gitu. Jadi kalau memang mengolah tempe yang belum matang dan juga apalagi kalau sayur-sayur yang masih segar gitu, Mbak Abang ya, bisa memicu kontaminasi silang dari tempe ke sayur. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan berbagai penyakit lainnya nih, Mbak Abang. Nah, jadi memang cara mengolah tempe yang sehat itu ya, tempe yang masih mentah ini memang berbahaya bagi badan tubuh kita ya. Jadi memasaknya itu bisa dengan cara memasak tanpa digoreng, Bu Abang. Mungkin ada yang, wah, saya tak bisa makan minyak-minyak nih, karena ada yang bilang kolesterol, kemudian ada yang bilang mau diet ya, atau ada yang bilang batuk. Nah, jadi dengan cara dikukus, Bu Abang, atau direbus, atau dipanggang. Nah, bisa juga ditumis ya bersama sayuran. Ini pasti bisa nambah lagi asupan nutrisi harian kita. Jadi memang kalau untuk ngukusnya, merebusnya tak usah lama-lama. Jadi kurang lebih maksimal tuh 15 menit, Mbak Abang. Nah, kalau bisa memanggang itu proses masaknya sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi rata-rata waktu yang kita perlukan itu kurang lebih 20 sampai 25 menit untuk masak tempe, Mbak Abang. Suka makan tempe kan? Nah, enak tempe, Mbak Abang, murah meriah dan menyehatkan.

pendengar, Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Babang memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris melakukan pengecekan kesiapan personel serta sarana dan prasarana di posko karhutla Kecamatan Matan Hilir Selatan. Nah, Babang pengecekan dilakukan di dua lokasi, yakni posko karhutla Dusun Siri, Desa Sungai Besar, serta posko karhutla Desa Pelang. Jadi selain mengecek kesiapan personel, rombongan Kapolres juga meninjau kondisi peralatan pemadaman kebakaran serta memastikan seluruh perlengkapan bisa digunakan dengan baik apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, personel di posko ini juga diberikan arahan mengenai tata cara penggunaan peralatan serta langkah-langkah penanganan awal apabila ditemukan titik api. Nah, Babang usai melakukan pengecekan di posko karhutla Desa Pelang, Kapolres Ketapang pun meninjau kondisi kanal yang berada di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan debit air di kanal yang menjadi salah satu sumber pasokan air bagi proses pemadaman kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya harus memastikan kondisi kanal ini masih punya ketersediaan air yang memadai sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya

penanganan karhutlah di wilayah tersebut. Dan dia menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh personel dan sinergi lintas instansi ini menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman karhutlah selama musim kemarau.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: 94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baiklah, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang di jam 8 sampai jam 9 nanti nih Bu Abang ya, kami akan temani Bu Abang di pendapat awak. Nah, Bu Abang, kalau di antara keluarga kita ya, satu rumah lah misalnya nih Bu Abang. Nah, ada yang mengalami sakit. Nah, sakitnya tuh lumayan berat tuh Bu Abang. Nah, ini jarang atau enggan mau dibawa ke rumah sakit nih Bu Abang. Nah, gimana pendapatnya nih Bu Abang? Jadi malas nak bawa ke rumah sakit, udahlah di rumah ya lah, nanti ya lah. Jarang periksa gitu Bu Abang. Nah, gimana pendapatnya ya? Karena gini Bu Abang, kalau udah sakitnya parah ya atau penyakit kritis ya, kondisinya darurat lah, otomatis kan bisa merusak organ permanen, bisa ada komplikasi parah. Nah, bahkan berlarut-larut penyakitnya nih Mbak Abang. Bahkan sangat krusial ya untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau seseorang di sekitar kita mengalami kondisi darurat ya, misalnya nih Mbak Abang sakit dada ya, atau nyeri dada hebat. Nah, itu jangan tunggu lagi Mbak Abang. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama semakin parah. Udah. Jadi bisa nyeri gitu kan. Nah, bisa tertekan juga dadanya, bisa jalar ke leher ya, ke tangan ya, bahkan ke rahang. Nah, ini tanda-tanda serangan jantung. Jadi memang harus dibawa ke rumah sakit, dicek nih Bu Abang kesehatannya ya. Silakan Bu Abang bergabung di 0561-571-571 dan juga buat Bu Abang silakan ya sampaikan melalui pesan teks ya di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Pontianak 0811-570-0943. Nah, biasa kan ya Mbak Abang ya, kayak orang yang ada gejala stroke gitu kan, udah mulai agak-agak lain rasa badan nih gitu ya. Nah, segeralah bawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan, karena biar tidak semakin parah atau semakin berat ya Mbak Abang ya. Nah, jangan dibiarkan, biasa kan ada yang dibiarkan, udahlah nanti ya lah, takut nih hasilnya nih gitu ya, ngeri nih nanti macam-macam jadi kepikiran gitu kan, makin tambah parah gitu ya. Tapi sebetulnya harus dicek dulu kesehatan, mau parah ke, mau apa ke, mau pusing ke, mau apa ke, kepikiran ke, yang penting bawa ke rumah sakit tuh Mbak Abang ya, untuk cek kesehatan. Nah, siapa tahu gak, oh gak apa-apa, cuman tegang ya, ya kan, cuma berdebar-debar ya, berdebar-debar kan, rupa belum makan pagi, belum sarapan pagi ya. Jadi itulah Mbak Abang, harus dicek kesehatannya, diperiksa dulu ya, biar tahu nih bagaimana penanganan selanjutnya. Nah, bisa apalagi kalau penurunan kesadaran Bu Abang, tiba-tiba pingsan mendadak ya, bingung, pingsan, bahkan tidak sadarkan diri. Nah, ini bisa segera dibawa ke layanan kesehatan. Jadi jangan kita, oh tidak apa-apa bah, udah siuman ya, udah sadar, oh udahlah tidak apa-apa, kasih air hangat ya, kasih air hangat, kemudian duduk tenang-tenang, habis itu kasih makan, mau makan nyaman, tapi apakah ini tidak berulang kembali? Nah ya, kemudian apalagi kalau misalnya ada pendarahan hebat nih Mbak Abang. Nah, kecuali kalau misalnya sakitnya biasa, batuk pilek ya, bahkan orang kita nih kuat badannya, fisiknya nih Mbak Abang, fisiknya kayak baja lah ya. Jadi kalau ada sakit-sakit sikit tuh, udahlah nanti alah bawa ke rumah sakit, nanti alah cek, nanti kesehatan tuh periksa ya, karena masih gak apa, badan nih masih gak, masih bisa bergerak ya, masih kuat tuh, walaupun agak pusing-pusing sikit ya, atau sakit perut nih, oh diare, udahlah gampang lah, minum air garam ya lah kan, sama gula, diaduk pakai hangat, minum ya. Nah, atau bahkan nih Bu Abang sakit-sakit pusing-pusing sikit ya, batuk-batuk ya, ataupun demam-demam ya, ya udahlah badan panas-panas sebentar ya bah, nanti pun sembuh seorang gitu ya, bawa tidur aja nanti sembuh. Ataupun biasanya ini ya, beli obat yang tanpa resep dokter. Nah, adakah yang begitu Mbak Abang? Silakanlah gabung sini kalaupun seandainya belum ya. Silakan pesan teks di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Pontianak.

0: Oke, silakan Bu Abang yang nak bergabung. Halo, pendapat awak.
1: Pendapat awak, Bu Win.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Wardi di Rengas
1: Kapuas.
0: Rengas Kapuas. Nyanyi lah lo, nyanyi. Coba bisa enggak nyanyikan lagu tuh?
1: Lagu
0: saya Wardi tinggal.
1: Saya Wardi. Rengas Kapuas.
0: Rengas Kapuas.
1: Kabupaten Kubur Raya.
0: Mantap. Asik. Bang Wardi pernah ngalami sakit enggak yang kira-kira oh ini dalam nih di rumah ya lah atau yang di mana perlu dicek kesehatannya gitu.
1: Kemarin sih tak pernah sih Mokwin, cuma demam. Kok demam memang di rumah ya kita Mokwin kemarin tuh. Waktu 2018 kemarin sakit usus buntu. Jadi emang sih tak ada apa keterang, tak ada tak ada mengkhawatirkan, tapi ngilu di pokok tu masih ngilu. Jadi kan takutkan makan. Itu alat peksa. Katanya nanti dioperasi, nanti langsung minap ya Bu ya.
0: Alah. Ngeriin dah dengar.
1: So, tes DNA kemarin, tes urin, positif usus buntu rupanya kemarin tuh.
0: Tak kapan tuh tahun bila tuh?
1: Tahun 2018 kemarin.
0: Alamak. Dah lumayan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan oh, kurang tuh kurang lebih 8 tahun ya.
1: 8 tahun dah
0: lalu. Ya Allah. Astaga.
1: Jadi saya bilang mungkin tak usah lama di rumah ya kali. Kau tengah malam katanya kambuh macam mana? Jadi langsung dibawa lah ke rumah sakit kemarin tu. 18.
0: Gejalanya apa tuh Bang Wardi?
1: Gejalanya kemarin tuh BAB juga Mokwin. Terus potam itu kayak pedas gitu, perih.
0: Di perut tuh?
1: Di perut sebelah kanan tuh kayak perih, kayak ada cabai ngapa pedas benar potam ini, tapi tak ada panas, pedasnya. Perih. Kayak orang makan habis makan cabai gitu, terasa ke perut gitu pedasnya tuh.
0: Anu tuh apa? Langsung segera dibawa ke rumah sakit, cek itu kah atau
1: langsung segera bawa rumah sakit, tapi kadang-kadang ngilu, kadang-kadang perih juga, hilang-hilang datang sakitnya tuh.
0: Jadi sekarang nih gimana? Udah sembuh ke atau enggak pernah?
1: Alhamdulillah ini semoga tak ada kabar ini ya.
0: Sering cek nak ke rumah sakit tuh?
1: Kemarin alhamdulillah biasanya tak ngapa-ngapa, cuma tak usah kurangi makan pedas-pedas kata kemarin tuh. Yang keras-keras.
0: Itulah tuh ya. Jadi pasti pantangnya udah dilaksanakan ke belum?
1: Udah, alhamdulillah nih Win, udah saya laksanakan kemarin.
0: Bukan apa Bang Wardi, kalau kita tak pantang nanti kambuh lagi, sakitnya luar biasa kan?
1: Kotang ada kata orang yang sakit potam daripada bentan kata orang ya.
0: Betul, rentan yang sakit nih.
1: Alhamdulillah kami lakukan dalam tangan apa pantangannya tuh. Pedas-pedas lo waktu kemarin tuh disegarkan kan. Atau sama ke pedas-pedas lo ya bang ya.
0: Itulah macam Bang Jack nih kan udah saya kasih tahu dah. Kalau nak ngasih Bang Wardi tuh tolonglah jangan pedas-pedas, jangan yang keras-keras ya Bang Jack.
1: Pedas tak nyaman rasa, tapi macam mana gak kuat pantangan itu.
0: Ini Bang Jack nih bilang nih katanya kalau Wardi sakit mau ngantarkan bubur lemak nih katanya.
1: Bubur lemak atau tak pakai cabai, antang kan ya.
0: Coba lah diantarkan ke apa kan. Lumayan gak lah, ada gak sarapan Wardi pagi nih. Ini 3 kali sarapan dah kata Bang Jack.
1: Ini saya udah sarapan nih sebenarnya udah dah.
0: Itu siang nanti simpan kalau Bang Jack datang ngantar.
1: Bubur lemak pakai cabai Bang Jack ya nanti ya.
0: Memang, tapi memang iya ya Bang Wardi ya. Sakit-sakit rata-rata tuh dari makanan kan, lambung kita kan ya enggak? Usus kita karena makan tadi itu kan.
1: Yang pedas tak boleh, yang keras-keras tak boleh, yang kemarin tuh.
0: Oh gitu, jadi langsung bawa ke rumah sakit ya. Tanda lagi tunggu-tunggu, mantap. Iyalah Wardi, apa tuh namanya, kalau misalnya ada pesan-pesan apa buat orang-orang yang sakit usus buntu kayak Wardi ya, ni apa yang dilakukan gitu?
1: Kalau bisa janganlah kata orang di berlarut-larut ya. Kami kan tak ada berlarut. Saya bilang tak usahlah kali ni. Mungkin sakit biasa je kali ini.
0: Nah, ini dia ni.
1: Tak boleh nanti tengah malam kambuh, siapa yang tak tolong? Kan orang tidur semua dah kat rumah.
0: Iya benar dia, orang dah pada tidur semua ya.
1: Nak gantang tak nak pula bangunkan tengah malam buta kat rumah saya.
0: Nak ngantar kita ke berobat ni tak ke rumah sakit ya?
1: Rumah sakit.
0: Nginap kali ya waktu itu ya.
1: Nginap alhamdulillah kemarin tu 3 malam ya. Nginap waktu pas operasi kemarin tu.
0: Kata Bang Jack nawarkan enggak Bang Jack ni katanya kalau nak nginap ke rumah Bang Jack ya katanya bisa.
1: Boleh rumah Bang Jack besar rumah Bang Jack tu.
0: Itulah. Tapi kata Bang Jack bayar dulu katanya.
1: Bayar dulu.
0: Sewa.
1: Bayar apa ya, kota ke.
0: Bercanda Bang Jack. Tenang Bang Jack. Ada nanti Wadik datang hantarkan buah rengas.
1: Buah rengas. Amin.
0: Amin pula. Buah rengas. Iyalah, makasih banyaklah Wardi ya. Iya mantap. Sama-sama, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wardi ya. Jadi Wardi ini langsung cepat tanggap ya. Benar gak orang tuanya bilang kalau sakit tak sanak ditunda-tunda karena takut semakin parah nantinya.

Baiklah Pak Abang, silakan ya sampaikan pendapatnya, pendapat awak di pagi hari ini ya, terkait dengan mungkin ada yang pernah dialami ya, pengalamannya lah waktu sakit. Jadi memang tidak bisa dibiarkan, apalagi sakit-sakit parah ya Pak Abang ya. Sakit-sakit yang tadi yang berat-berat, kalau seandainya bahkan ada yang kalau udah pingsan, kolaps gitu ya Pak Abang ya. Nah itu yang perlu diwaspadai kan, itu udah ini sekali ya, harus ditangani kan, tak bisa gak harus sila Bang Jack masuk, Bang Jack gabung apa ke bisa bergabung nih, udah alhamdulillah bisa belum nih ya, dicoba dulu ya, siapa tahu bisa ada yang nak bergabung langsung ya sila, belum bisa ini ya, apa ke bisa ke coba-cobalah dulu, kata nama gak kita nak berkomunikasi ya Pak Abang ya. Sesuai dengan tema kita ya Mbak Abang ya, sampaikan. Kan masih belum bisa nih Mbak, aplikasi masih balik dengan aplikasi Windows nih. Silalah Mbak Abang nak bergabung ya, pakai pesan teks pun boleh lah. Mungkin kalau menggunakan telepon nih agak-agak gimana gitu ya Mbak Abang ya, masih menunggu nih, masih menunggu proses prosesnya ya, semoga lah lebih cepat nih Mbak Abang ya, bisa lebih ada gak tadi tuh ha, ada beberapa orang nak bergabung ya, mohon maaf, minta ampun, minta maaf, minta lagu bukan minta duit ya, minta ampun, minta maaf, minta lagu, minta duit bukan ya, jangan minta duit lah Mbok Win, wahaya kan Mbok Win nih, masih belum bisa nih ya. Adalah ya, nasib lah Bang Jack ni. Coba-coba lah nanti next time ya. Pesan teks boleh ketik-ketik loh Bang Jack. Bang Jack nak ngetik apa nih Bang Jack? Boleh ya. Ada juga tadi ini pingin ini ya menyampaikan ya. Pertanyaan-pertanyaannya, tapi mungkin ada yang sebagian yang kepanjangan kali kalau mau ngetik ya enggak, enak telepon sih sebetulnya ya, nyaman nyampaikan pendapatnya ya, di pendapat awak kita pagi hari ini. Memang kalau udah sakit tuh Mbak Abang, kita sendiri yang ngerasakannya, bukan orang lain. Kalau kita tidak cepat-cepat segera gitu ya, kadang-kadang juga ada hambatan, kadang-kadang ada apa sih namanya, ini ya, ada ya macam-macam ya, pertama kendaraan kadang ya, halangan rintang lah gitu, kadang juga waktu, kadang tak dia ngantar ya, kita nak pergi itu, bahkan nih kadang-kadang kita sendiri sakit nak bergerak pun tak ada orang di rumah kan. Nah itulah itulah tadi ini Mbak Abang, kalau udah sakit sikit tuh cepatlah periksa cek, kalau udah parah kemudian kita nak manggil orang, iya kok orang di rumah kita ramai kan, kalau tak ada orang kita seorang ya di rumah, mulalah kita nak berpekek-pekek suara, dah tak bisa ya kan, ya, seorang di rumah itu yang bahaya Mbak Abang, apalagi kita misalnya lampu hidup kan, nak matikan lampu kemudian apa lagi ngeri ya, kalau pas menghidupkan kompor dan sebagainya, pas kita sakit-sakit nih ya kan, itulah memang perlu ada orang di rumah kita untuk membantu orang yang sakit lah, yang di rumah. Jadi tak usah kita tinggalkan, kita biarkan dia di rumah seorang nih Mbak Abang. Kalau bisa kita nitip sama tetangga ke, tengok-tengokkan ya kan. Apalagi misalnya tidak bisa keluar rumah karena kondisi sakit tadi ini, nah bisa kita tengok-tengokkan tetangga, orang-orang dekat-dekat rumah kita, biar bisa mudah diawasi dan bisa nyampaikan kepada keluarga nih, pihak keluarga kondisi terbaru.

0: Eh, Pak RT, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Eh, Mat. Apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin je? Agak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
4: Bukan lagak aku ni, Sam. Tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
3: Oh, awak ya, Mat. Beberapa hari ni, apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ni.
4: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
3: Apa bisa jadi panas gini ya, Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
4: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah, Sim. Bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
3: Apa pula jadi gitu, Mat?
4: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak? Sampai penebangan pohon.
3: Jadi kita harus gimana lah, Mat?
4: Sebenarnya gampang, Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan. Terus hemat-hematlah listrik tu.
3: Oh, iyalah kalau gitu, Mat.
5: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, Mbak Bang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Bang tadi tentang penyakit ya Mbak Abang ya, risiko menunda ke rumah sakit. Nah, jadi memutuskan untuk menunggu gejala membaik, kadang-kadang kita nunggu ya, apakah ini bisa disembuhkan ya dengan obat tradisional, bahkan dengan istirahat atau tidur, atau penyakit yang biasanya ya udahlah nanti bisa sembuh seorang gitu kan. Nah, ataupun ya ini pun palingan datangnya cuma sebentar ya nih, angin ya kali gitu kan, biasa ya kalau ada sakit perut ataupun pusing dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kita nganggap ya udahlah kita tunda dulu. Nah, tapi Mbak Abang, kalaupun seandainya mengandalkan pengobatan tanpa resep dokter atau bahkan obat-obatan lainnya, nah bisa jadi memperburuk kondisi dasar seseorang. Jadi kayak beberapa penyakit Bu Abang, macam jantung maupun stroke ya, ini ada punya golden period, waktu masa atau waktu emas. Nah, kalau tidak ditangani dalam hitungan jam, bahkan ya jaringan vital di otak atau jantung itu bisa mendadak secara permanen nih Bu Abang. Tiba-tiba ya Mbak Abang, secara permanen. Jadi penanganan dini ini menyelamatkan nyawa seseorang dan juga fungsi organ tubuhnya nih. Nah, jadi Mbak Abang kalau bisa ya segera bawa ke layanan kesehatan nih Mbak Abang. Kalau malam pun iya ya, apalagi kalau malam Mbak Abang. Nah, malam tuh lah kadang-kadang ya orang tuh kadang sesak napas itu jadinya pada malam. Kemudian juga detak jantungnya tuh kencang biasanya pas bangun tidur malam gitu kan. Atau tiba-tiba sakit tuh malam gitu kan, tiba-tiba terbangun tuh dalam kondisi sakit. Dan sering kali ya kalau kita temui Mbak Abang ya, tuh kita rasakan tuh saat malam tuh, entah kenapa ya kalau ada sakit-sakit tuh biasanya serangannya tuh biasanya malam tuh Mbak Abang, tengah-tengah tidur nyaman-nyaman tuh kan, ataupun kram pada kaki, kram pada tubuh lainnya atau nyeri-nyeri lain tuh biasanya tuh tiba-tiba tuh malam, tengah malam gitu. Oke, iyalah Mbak Abang, yang jelas upayakan apapun kita lebih care ya, lebih peduli terhadap kesehatan diri pribadi. Karena kalau dilarut-larutkan, kita biarkan berlarut-larut, kesehatan kita akan makin memperparah kondisi tubuh kita. Kalau udah sakit sulit untuk disembuhkan kembali. Baiklah Mbak Abang, tetaplah di Perempat RRI Pontianak. Jangan lewatkan, seperti ini kami juga akan hadirkan info musik dan juga informasi lainnya.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Gampang-gampang gak paret nih?
3: Apa dia yang wak ribotkan nih?
2: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
3: Ngapa pula?
2: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
3: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
2: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
4: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Menebuk kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, aulah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dahlah dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapakan daan pakai helm?
0: Daan jari hiu, Beh.
1: Pakai Beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya matahari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Baik Pak Abang, program Makan Bergizi Gratis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak atau MAN 1 Pontianak tetap berjalan lancar bagi seluruh siswa tahun ajaran 2026. Jadi seluruh peserta didik termasuk siswa baru ini sudah terdata sebagai penerima manfaat program MBG. Dengan demikian mereka langsung memperoleh jatah makan bergizi sejak hari pertama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, untuk memastikan proses pembagian makanan berlangsung tertib, pihak sekolah menerapkan sistem koordinasi secara estafet. Jadi guru dan petugas yang telah ditunjuk bertugas membantu mendistribusikan makanan ke setiap ruang kelas sehingga seluruh siswa bisa menerima makanan tepat waktu. Nah, Kepala MAN 1 Pontianak Solihin memastikan pelaksanaan program MBG bagi peserta didik baru tidak mengalami hambatan. Menurutnya penyesuaian yang dilakukan hanya berkaitan dengan pengaturan waktu pelaksanaan agar selaras dengan jadwal kegiatan belajar.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada, stagen, kain bawahan, dan berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung enggang, manik-manik,

Galak Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galak Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galak Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galak Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Naik perahu dekat Kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan.

Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, assalamualaikum kak.
2: Waalaikumsalam. Di mana Davian nih, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggu Ipian di muka tuku todak kampar saya jalan.
2: Iya, Deng.

0: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

Sahabat budaya, tahukah kalau kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: Kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang gak sembarang ya, Bu?
1: Gak sembarangan. Gak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya itu banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna itu.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun, Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buah, corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama, Bu, proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males ah, Bu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
0: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
1: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
0: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
1: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh, bu umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini, bu kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva

0: Paraniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, Mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan cagar budaya. Itu mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Supriyanti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Katulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Katulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking, barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: balik belanja cuci tangan lok kita.
1: Harus ke nak?
0: Ya, Mak. Kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena kita tak tahu barang apa je yang sudah kita pegang selama di pasar tadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati musim-musim ini ni, Mak. Mumpung ingat bah, Mak, takutnya dah kedoloan kita megang mata, hidung sama mulut.
1: Oh iyalah dah, kalau dah anjurannya macam itu, Mak cuci tangan lo.
2: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Bosan tuh beh, jalan-jalan yuk. Boleh beh, nak jalan ke mana? Kemana pun boleh. Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya. Boleh aja. Dah, kita pergi dah. Dah? Ngapain tak pakai helm?
4: Dah jari hiu beh.
3: Pakai beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panas

0: Nis, kalau batuk tuh, tutup mulut lah pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita ndak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Daya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Daya akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di Sekolah Adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja apa, kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakin ada duit apa?

0: Ayolah abang pergi duduk ya.
1: Ya. 2 hours later.
0: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana bang?
0: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
0: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
0: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
0: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi, berisi apa?
0: Nah, itulah Di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu bang?
0: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
0: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke bang?
0: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dek ikut ya.
0: Janganlah.
2: Apa pula?
0: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
0: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
0: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya, abang makan tu ya.
3: A few moments later.
0: Ngapa pak sayur ni tawa

0: Lupa aku.
1: Rangkaian pelaksanaan ritual Tembuni terdiri dari ritual mencuci Tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan Tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik Tembuni agar cepat keluar. Jika Tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan Tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual Tembuni. Setelah Tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam Tembuni. Tempat menanam Tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara Tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan. Bati yang cukup terik saat ini Bu Abang untuk Kota Pontianak saat ini. Ya, kita bersama perempat yang kita siarkan dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Bu Abang, kita lanjut dalam melengkapi siang Bu Abang dengan lagu-lagu pilihan dan juga ada informasi yang sudah kita siapkan dan kita pilihkan dari laman kita di rri.co.id dan Bu Abang pun bisa mengakses langsung laman kita di rri.co.id. ada ragam info dalam dan luar negeri dan juga seputar Kalimantan Barat ataupun informasi nasional lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Informasi kali ini Bu Abang, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak Yusnali mengajak masyarakat untuk terus menjaga keberagaman budaya sebagai kekuatan dalam mempererat persatuan. Dan keberagaman itu merupakan modal pembangunan terutama di tanah katulistiwa yang heterogen. Dan ini disampaikan ketika menghadiri hari ulang tahun perkumpulan penggemar budaya Jawa Kalimantan Barat di Rumah Radang pada Sabtu 18 Juli 2026 malam. Nah, menurutnya Indonesia menjadi bangsa yang kaya dan dengan keberagamannya. Kemudian, dan budaya Jawa merupakan salah satu warisan luhur bangsa yang sangat dengan nilai kesopanan, gotong royong, tata krama, dan semangat kebersamaan. Dia menegaskan bahwasanya keberagaman ini bukanlah penghalang untuk membangun persatuan, tetapi sebaliknya keberagaman itu jadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lengkapnya Bu Abang bisa Bu Abang akses langsung itu di laman kita di rri.co.id.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, kita lanjut lagi Bang ke informasi berikutnya dan masih dari laman gitu tadi rri.co.id. Buat Abang, informasi seputar cuaca ya, di mana hari ini Buat Abang, dan saat ini ya memang yang kita rasakan nih cuaca yang cukup panas untuk saat ini, tapi masih ada kemungkinan ya enggak hujan ataupun seperti apa kondisi cuaca, kita tengok informasi dari BMKG. Dari mana Buat Abang untuk hari ini itu yang seperti yang diinformasikan bahwasanya secara umum angin itu bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 sampai 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini itu diperkirakan antara 22 sampai 34 derajat Celsius serta kelembapan udara berkisar antara 56 sampai 95%. Nah, kemudian Babang secara umum dan siang ya pagi hingga siang itu di cuaca itu secara umumnya berawan. Adapun untuk siang sampai dengan sore hari itu ada potensi hujan yang ada di beberapa wilayah dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang, kemudian hujan dengan intensitas yang ringan itu di wilayah Kabupaten Landa, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu. Nah, untuk hingga malam dan dini hari itu diperkirakan cuaca itu dominan berawan, tapi untuk wilayah Kabupaten Mempawah itu ada potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Nah, ini di informasi ini disampaikan forecaster BMKG Supadio Supriyadi, yang mana Buat Abang untuk kemudian ada pantauan dari titik panas akumulasi 24 jam terakhir itu terdeteksi adanya 470 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks kemudahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan itu umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga untuk lebih berhati-hati. Kemudian juga diinformasikan masyarakat untuk bisa memantau langsung dari informasi seputar BMKG ke laman BMKG di kalbar.bmkg.go.id atau di media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar, dan masyarakat pun bisa langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Buat Abang, kita ke lagu berikutnya.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Kasih.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Lanjut Mbak Abang, kita ke informasi kesehatan ya Mbak Abang. Nah di mana ini tentang bahayanya hepatitis Mbak Abang. Dan disampaikan oleh Dr. Rusyawati SPPD Finasim. Nah di mana dia mengingatkan bahwasannya penyakit hepatitis ataupun peradangan hati itu seringkali mengintai tanpa gejala fisik yang jelas, serta sangat berpotensi memicu kanker hati kalau terlambat dideteksi. Dan peringatan ini Bu Abang disampaikannya dalam program siaran interaktif Transport Body Pro 2. Nah bahwasannya banyak pasien itu lambat mendapatkan penanganan karena hepatitis itu sering muncul, itu tidak ada indikasi klinis di tahap awal, kemudian rusaknya organ itu baru disadar setelah 5 sampai 10 tahun kemudian ketika kondisinya itu sudah kronis. Jadi walaupun begitu, ada beberapa gejala yang khas yang patut diwaspadai, yaitu mulai dari badan yang mudah lelah, mudah letih, terus nyeri perut kanan atas, serta mata dan kulit menguning hingga air seni yang berwarna pekat layaknya teh. Dan dokter spesialis penyakit dalam ini memaparkan bahwa hepatitis A itu umumnya bersifat akut dan menular, itu melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi akibat kebiasaan jajan sembarangan. Sementara itu untuk hepatitis B dan C itu punya tingkat bahaya yang lebih tinggi karena dia rentan menjadi penyakit kronis. Nah keduanya itu ditularkan lewat darah dan cairan tubuh seperti dari ibu hamil ke bayi, kemudian penggunaan alat tato ataupun tindik yang tidak steril, serta jarum suntik bergantian, serta aktivitas seksual beresiko. Nah terus Mbak Abang dalam kesempatan tersebut dia juga menyebutkan, dia meluruskan mitos yang keliru yang terlanjur beredar di tengah masyarakat, di mana dia menegaskan bahwa penderita hepatitis B itu sama sekali tidak menularkan virus melalui kontak fisik sehari-hari, berjabat tangan, berpelukan, berinteraksi langsung, bahkan menggunakan piring makan yang sama dengan pasien yang pasien sangatlah aman. Nah kemudian bagi masyarakat dan generasi muda, dia memberikan himbauan tegas untuk segera menghentikan kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik secara sembarangan tanpa adanya petunjuk ataupun resep dari dokter. Nah kemudian kebiasaan buruk ini itu bisa memaksa organ hati bekerja ekstra keras dan pola tidur pun berantakan, sehingga kebiasaan begadang dan tingginya tingkat stres itu ikut andil dalam memperparah penurunan fungsi organ hati. Nah kemudian sebagai benteng pertahanan terbaik katanya, dilakukanlah vaksinasi, itu langkah mutlak yang harus diambil. Dan saat ini vaksin untuk hepatitis A dan B itu katanya sudah teruji efektivitasnya di dalam melindungi tubuh, walaupun hepatitis C itu belum punya varian vaksin, dan dunia medis sudah menemukan obat ampuh untuk menyembuhkan kalau infeksi diketahui lebih cepat. Sehingga dia mengingatkan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membuang rasa takut, melakukan pemeriksaan medis rutin, kemudian keberanian melakukan medical check up sejak dini jauh terlebih berharga untuk menyelamatkan nyawa dibandingkan membiarkan penyakit itu telanjur menggerogoti badan. Baiklah Bu Abang, kita lanjut untuk lagu berikutnya. Nanti sampai ke jam 13 kita akan menuju ke program Ampat Jakarta untuk ikuti Suara Budaya Nusantara. Dan makasih untuk kebersamaan Bu Abang, tetap bersama Pro 4 yang kita siarkan melalui FM 94,3 MHz. Dan Bu Abang bisa download aplikasi RRI Digital di smartphone Bu Abang untuk bisa mendengarkan siaran kita di luar jangkauan FM. Bu Abang bisa menggunakan smartphone dengan aplikasi tersebut, bisa di download gratis di Google Play Store ataupun juga di App Store.

0: Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Seulanga, Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nanggro, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Ke Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih. Nah, ini gimana?
1: Masih.
2: Oh, masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini Kak Fajri ya?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumber sudah hadirkah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Okay, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Joji akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Okay, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya gak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, sih Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Ma'andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Ma'andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan erat sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun dari
2: silahkan,
3: daerah
2: Bun.
3: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakel.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabula.
2: Oke, baik, wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Gitu, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang Nah, etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Iya, betul.
3: Jadi kita anggap itu kita samakan kita berkita berkolaborasi dengan juga. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual, sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Bukan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulian baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etiket itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan tadi Bunda katakan adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar kurang menyenangkan, seperti LGBT. Ya, jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga harus welcome.
2: Oke, baik. Ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga cerah tidak, kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam, karena itu dulu kan zaman Nabi Lut kan, dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etiketnya baik kembali gitu ya, Bun. Itu baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak dan generasi. Ya, kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua, selangat.
3: Itu ada aturan. Nah, misalkan kita mau kerja orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak, ya tidak besar. Seperti kita dulu nggak katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, maksudnya era dan keluar, kita tidak bisa belum sama teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak tidak bisa kita menyinggung harga dirinya. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, papa salah, ya tidak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi, bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah, pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata loving, artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, gak besar, ini bagaimana supaya ini sama. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya, betul. sebelum menyampaikan maksud hati, kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya, Bu. Ya,
3: harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita akan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Okay, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Katerin, kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
3: Ya, atau tanya dia balik, Pak, sudah makan? Nah,
2: oke. Okay. Sesederhana itu ya. Bu.
3: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Nah, itu sangat setuju saya. Betul.
2: Nah, karena, Bun. Oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi, sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh, kita dengan bos kita, kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak ini kok gak beres, apa kayak samtim ini? Dia gak mau. Coba, Pak selamat pagi Pak, saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
2: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun ya. Enggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah tuh.
3: Betul. Ada
2: berarti something wrong. Ya, ada something wrong. Ya,
3: betul.
2: Fleksibel gitu, Bun. Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu pun. Silakan.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan kita kan berdasar Al-Qur'an.
2: Oke, baik.
3: Jadi kita berguna, makanya adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
3: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
2: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bu?
3: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang, tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik, harus disesuaikan ya, Bun ya.
3: Ya.
2: Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner.
2: Oh.
3: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adatnya. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Qur'an ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang bukan kita menginikan anak-anak muda terkena tuntutan zaman ya, sudah lapor nih, Mak, kau nasi tak tahu, okay. Bapak di situ, Mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
2: Okay,
3: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
2: Waduh.
3: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
2: Betul.
3: Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bu.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginikan.
2: Oke.
1: Okay. Kak Fajria, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fajria ya, sama okay. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET, Abang Po dan juga pendengar Pro4, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Pro4 Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau dari Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke. Nah, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar. Zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Programa 4 Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon ya tadi, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Pro4 Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Ini kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji, soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar, silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, hari kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Tapi itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: menjauhi,
1: kalau bebek menjauhi ya.
2: Iya betul Bun, gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Kita juga bergurau sama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Siap.
2: Cituan dan Tuan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Pro4, kalau untuk mau menghubungi Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNET ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gip.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, Pekan Baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih di ini kan, karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri banget.
1: Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Di pantun makin kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsel dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria.
2: Berarti bagi ikutan ya.
1: Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo perempat, assalamualaikum. Halo perempat, assalamualaikum. Halo
4: perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Siap. Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan, Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih, Pekanbaru ya. Kakak siapa, Pak?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kakak Jia. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai, kesini pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya apa namanya, salam pembuka saya apa namanya semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita apa namanya? Maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya? Manggilnya ya.
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon apa di apa namanya paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya, namanya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya, nih. Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan, kota tua, kain suai. Songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cigur ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh, gini. Masih keburu satu lagi.
2: Bun, kita tampung dulu ya,
1: Bun.
2: Ya,
1: nanti di rapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung ini lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Iya, yeah. Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Topinya.
2: Aha.
5: Topinya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? No? Lanjut aja lanjut.
1: Oh, lanjut aja. Berarti...
2: mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, ya. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita ngadain suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pakai izin dulu. Begitu adanya kalau di sini, kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur anu tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat, dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu kalau di Riau ada itu.
2: Baik, ada pemisahan gitu kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya Bun.
3: Tidak.
2: Ya? Oke,
3: tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo,
1: iya
2: kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga Bun. Ya. Lebih kepada etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi Bun. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya berbual-bual, berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya, Bun ya.
3: Sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga lewat lisan.
2: Oke. Okay. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya, Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53, Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, okay. Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Nggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya, Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan pun nggak bisa sembarangan angkat suara ya, Bun ya.
3: Nggak bisa, langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih, Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang, Bun, sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Okay. Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speakingnya bagus.
3: Ya, harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis, Bun.
3: Ya, gratis. Dan
2: table manner, Bun.
3: Betul. Waduh. Kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajria, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir, Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ambat?
3: Terakhir, kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya, benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Kak Fajria. Amin. Di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit nih ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan aja Jority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Juta. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, nggak bisa. Itu nggak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red ya, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam. Kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang di misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Pernah trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tu yang di kampung suruh balik lu itu kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Sulu tu. Tu karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan 3 bulan tu kalau ayah kemarau tu. Paling saya tu nuris kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Itu nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring-piring semua, kalau bahan plastik-plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpakkan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, dokumen pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekolanting ni itu bisa hilang. Nanti tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolanting kundanak ni lah. Mereka pakai sepit. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini. Sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang pula. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan print.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gerbang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, aulah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapain kan tak pakai helm?
0: Dah jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: Dangdut adalah kita.
3: Sedapnya lagu dangdut itu, Bang.
4: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tuh. Bawa ke sini.
3: Setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore, hanya di Pro 4 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Salam jumpa kita dikit di Pro Dangdut sore hari ini. Dangdut adalah kita. Mbak Abang dengan saya Ibeng. Kita akan terima atensi Mbak Abang di line telepon 0561-571-571, terus di telepon WhatsApp 0811-570-0043. Silakanlah Mbak Abang, kinca buda ya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo.
0: Halo, iya saya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Asik.
1: Kita adalah Abang Kapal.
0: Abang Kapal, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, jadi
1: apa kabar juga Abang penyiar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
1: Sudah bergaram belum?
0: Jadi ya.
1: Lagu apa ya?
0: Apa tuh lagu?
1: Ini ya lah apa nih? Tajamnya Karang ya lah.
0: Tajamnya Karang. Oke, lagunya kirim buat siapa?
1: Terutama buat Bang Ibeng lah ya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Keduanya untuk Bang Amin Sanjaya dengan Kak Eyangnya juga, Bang Rusi dengan Kak Nurjanahnya juga, Wak Melu juga, untuk siapa Bang Syukur dengan Kak Tinanya juga, Wardu juga, Bang Yahya Diwajo, Makan juga, Ana Tanrai, Elmi Chan-nya juga, Aura Pak Mok juga, Ibu Joleha, Abang Dino Pal 9 juga, untuk Wak Ali Dikumpai juga, untuk semua-semua lah Bang Ibeng ya, mohon maaf lah yang
0: terlebut
1: mengamalkan ya. Bang Ibeng, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Abang Kapal kita yang ada di Sinuna. Mana tu? Itu apa namanya tu? Kumpai ya. Oke, lanjut kita. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Bang Ebe.
0: Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Dari orang mana lo ni? Dari orang mana lo ni?
2: Dari orang Karawaci.
0: Orang Karawaci.
2: Lipo Karawaci Tangerang.
0: Lipo Karawaci Tangerang, enak. Jadi
2: kalah
0: kita kosong. Kalah nah. Saya sih memang Spanyol emang.
2: Ayolah, itu apa udah buat apa detik akhir dah.
0: Iya ke?
2: Menang pada nyaman enggak Spanyol.
0: Mantap ya. Jadi biar untuk ngibo hati yang kalah nih, dengar lagu apa?
2: Seribu Benang Cinta ya lah.
0: Apa dia?
2: Seribu Benang Cinta mengejet.
0: Seribu Benang Cinta. Bentar ya. Yang macam mana lagunya tu ya?
2: Itu tak pandai saya tu, lupa tu. Kalau yang lain pandai saya.
0: Iya ke?
2: Ini tak tahu saya.
0: Seribu Benang Cinta. Seribu. Ada kita ada ni yang judul ni. Yang macam mana lagunya ya?
2: Lagu lain dah ya.
0: Okey, lagunya kirim untuk siapa ni?
2: Ada ke?
0: Ada.
2: Lagu buat Bang Ebeng lah.
0: Siap.
2: Terima kasih asal keluarga.
0: Amin.
2: Semoga kita ketemu nanti kita ya.
0: Juga
2: buat Agustina. Juga Emma Selva dan Majunai. Bang Sukun Kadina dengan Maska, Mama Lirin. Juga buat apa tuh Ceno dibakar, Bang Didi Semeduri, Ismael Chandra, Wak Ladung Sekedong, Koko Ali, Koko Adi, Koko Budi, Ani Maharani, juga Mamandu Panuru, Manjang Siti, Mawang

0: Aldi, Bang Dino 9, Helmi, Bang Awi di Kobar, Amin Sanjaya dan kayangnya, muah-muah aja Bang Ipinya.
1: Muah-muah boleh, siap.
0: Semoga Allah berikan kita sehat.
1: Amin.
0: Semua keluarga yang sakit semua Allah beri kesembuhan.
1: Amin.
0: Bang Ebeng, terima kasih Bang Ebeng ya.
1: Ya sama-sama, makasih kembali.
0: Nanti pulang rumah dengan selamat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ebeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Andri Upan. Oke, lanjut kita ke penampang berikutnya. Halo, produk itu siapa di mana?
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini dengan putri apa nih?
2: Sayangku ya, Putri Pakis.
1: Putri Pakis,
2: aliasnya bokap dari Pak Reze.
1: Asik.
2: Desa Mekar Baru.
1: Jadi?
2: Jadi, aku cerita.
1: Apa cerita?
2: Aku nak buat lagu. Aku nak jadi dia. Lagu kita ni.
1: Lagu apa ni?
2: Buat entah lagu Rita ya lah, yuk.
1: Rita. Rita apa tu?
2: Lagunya apa ya? Penyanyi
1: nampak kat dalam
2: rambut kami. Siapa lagu?
1: Terima kalah. Iya ke?
2: Terima kalah. Terima kalah.
1: Okey, siap, boleh.
2: Salam buat kawan buat
1: Pengibin. Terima kasih selalu. Amin.
2: Dengan istrinya, dengan anak-anaknya, sekeluarga.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan kekal rezekinya, dilancarkan urusannya.
1: Amin.
2: Salam bagi buat siapa tadi dibuat Abang Kapal, makasih sapaannya. Buat Bang Indira Upan, buat Bu Ajar biar kita di Pak Rewe Mak Jandi cukup. Bu Ajar masuk, Bu Ajar.
1: Masuk.
2: Mak Ajar kita di ulat-ulat kubur, email, balas game dirasa, Amo di Ciantan, Anista di Uka. Dekno kita di Bakau, Mak Ruhana di Tangerang, Rik Elica, buat Ismail Dua Tinggi di Jomkat, Warbit, dengan mamaknya, buat Bang Awi di Koban, Mamak Ririn dan Puk Subuh Seri, Bang Dedi di Sungai Duri, buat Buat Sangka kita di Kakak, buat Manis Manila, Bang Bandul di Kantara, Bang Yahya di Wajuk, buat Koko Wali, Koko Wandi, buat Darul di Mendaluk, Bang Dedin di Pekanbaru, Daing Padila di Segedong, buat Melik Wajenah, buat siapa ni, Kak Juliha di Panca Bakti dengan Bang Ham dan Hananya, Aura Pak Moknya, Bang Dino dengan Kak Murtinya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Putri Tanghul dengan Serip, buat Bang Sukur dengan Kinanya, Bang Junai, Ima, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Gerepak, Kak Halimah Rosi dengan Nurjana, Bang Jack kita di Sungai Kupah dengan Kak Tini, Kendra Mempawah, buat semua ya, bungkus habis.
1: Bungkus
2: habis. Sama-sama.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Kam. Ya, Mbok Kam di Pak Riweng.

0: Okey, masih saya terima gini sebelum kita masuk ke waktu asar ya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut telah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Pendatang baru, Bang Iben.
0: Pendatang baru dari mana?
1: Dari Kubur Raya.
0: Kubur Raya itu tang mana? Sebut kalau ini putri apa nih?
1: Dari Mentari di Kubur Raya.
0: Oh, putri Mentari.
1: Mentari bersinar sepanjang hari.
0: Bukan apa yang lain tuh ada nama, ada putri ini, putri itu. Ini putri apa loh nih?
1: Ya, Mentari bersinar sepanjang hari lah dia.
0: Oh, Mentari bersinar sepanjang hari.
1: Lanjut.
0: Lanjutlah. Apa tuh?
1: Akhir Sebuah Cerita, ada enggak, Bang?
0: Lagu siapa tuh?
1: Lagu siapa enggak lupa saya.
0: Okeylah, kalau lupa lagunya enggak apa-apa, enggak lupa penyanyinya enggak apa-apa. Asal ingat lagunya macam mana?
1: Di mana ya? Nanti fotokopi Wardi lah. Wasilkan Wardi.
0: Mana boleh gitu? Enggak boleh gitu. Masa kalah?
1: Gabung disuruh nyanyi enggak mau lanjut salam. Waktunya hampir azan nih.
0: Belum, masih panjang, masih ada nih. Masih bisa satu
1: lagi. Lanjut salam ya.
0: Apa lagunya tadi itu?
1: Akhir Sebuah Cerita.
0: Kan tidak jumpa kan lagunya kan?
1: Ada, sering dipinta tuh, sering di request Aura itu lagu.
0: Bukan, cemana? Anunya lagunya tuh.
1: Nanti tanya Mama Ririn ya. Atau Mbak Emma Selva nanti ngelanjutkannya.
0: Nggak ada nih, tak dapat saya nih.
1: Udahlah, pecah seribu ya lah.
0: Pecah seribu tuh macam mana gak?
1: Akhir Sebuah Cerita, Bang.
0: Terus yang pecah seribu macam mana gak lagunya?
1: Nggak tahu. Bang Ibeng ini udah lama-lama.
0: Sikit ya, Bu.
1: Tak bisa, Bang. Lanjut salam-salamnya yang pertama buat Bang Ibeng. Semoga sehat selalu sekeluarga. Kemudian buat Toko Wandi, sehat selalu, Mbak Yanku CR. Tak usah ketawa loh, Bang, diam-diam.
0: Sikit ya.
1: Makam, masuk lagi makam. Lanjutkan, nyanyikan lagu saya. Buat makam tadi, walaupun gak nyapa saya, gak apa-apa lah. Lupa dia dengan saya.
0: Gitu.
1: Kemudian
0: emang
1: buat manjang cuci email. Apa?
0: Gitu emang dia.
1: Itulah lupa deh, Bang. Kemudian buat Bang Awi, sehat selalu, Mbak Tini, Bang Niko. Kemudian buat Wardi, Elni. Nanti lanjutkan Elni ya, Bang. Elni bisa nyanyi deh, Bang.
0: Suruh nyanyi, Bang, kata ke Elni. Nggak mau ustilkan gitu, nggak mau ustilkan gitu, Bang. Iya, betul-betul, Mbak ini. Tadak kita
1: ya, betul.
0: Mbak Elni.
1: Lah, nanti saya wakilkan Mbak Elni. Kok udah saya bilang, masuk ya, Mbak Elni ya. Lanjut buat Bang Amin Sanjaya, sehat selalu. Kemudian Bang Imran. Kemudian buat Bang Sukun, Mbak Tina, Mbak Iman Serpa Manjuna, Iman Rosi Kanurjana, Bang Dino, Kak Murni, buat Bang Jafar Kanila, Juleha Bang Ham dan Hana, Aura Pak Mo. Kemudian buat Bu Anatan, Ray Bang Dreopan, laju benar ya, Bang?
0: Laju.
1: Mama Ririn, Mama Eti, Mama Eti.
0: Itu emang ya, lama tak masuk.
1: Ini agak fokus nih, Bang. Kalau tak fokus, saya bisa nih.
0: Lanjut.
1: Buat, kan mulai lupa kan? Bang Ipeng ngacau.
0: Maksud saya ngacau lah.
1: Buat siapa ya? Udahlah, Bang, buat semua-semua Bang Ibeng. Sorry ya kawan-kawan ya,
0: Bang Ibeng. Tadak lagu apa? Jangan nyanyi Mak Nurul, biar yang Bang Ibeng nyanyi. Cece nih.
1: Betul tuh, siapa tuh? Siapa tuh yang Cece?
0: Cece.
1: Betul Mama Ririn. Nanti biar Bang Ibeng nyanyi ya, Mama Ririn ya. Betul, baik Mama Ririn. Udah, Bang, ya lanjut, Bang, ya. Buat semua-semua monitor lama, monitor baru, salam kompak selalu, salam persahabatan selalu.
0: Okay.
1: Buat Bang Ibeng, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mak Nurul. Lama dah tak dengar suara Mak Nurul ya. Okey, Mbak Abang, nampaknya dah hampir masuk waktu asar. Jadi sekali lagi, makasih untuk Mbak Abang nih. Udah bersama Prompat di sore hari ini. Kita kumandangkan dulu azan asar, nanti ba'da asar baru kita lanjutkan Pro Dangdut kita untuk request lagu-lagu kesayangan Bu Abang. Ya tadi ada 4 nih. Ini lebih lebih dari biasanya ya. Baiklah, bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya yeah, Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan nanong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

Bisakah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Berdangdut, dangdut adalah kita. Lanjut lagi kita mau abang untuk menerima atensi berikutnya di line telepon ataupun di telepon WhatsApp. Halo, berdangdut siapa di mana?
1: Halo, dangdut adalah kita.
0: Caca.
1: Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Putri Merana di Sungai Rengas Bang Ibe.
0: Putri Merana di Sungai Rengas. Apa kabar Putri Merana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ah. Jadi
1: lagunya Bang Ibeng.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya dah El nyanyi lah ya, nanti payah kak. Lagunya Mirnawati, apa Mirnawati tuh?
0: Mirnawati yang mana?
1: Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia. Ada itu ya lagu
0: itu judulnya apa tuh?
1: Bukan tak mampu.
0: Oh, bukan tak mampu. Iyalah. Asik.
1: Salam-salamnya tadi buat makam, makasih sapaannya. Buat abang kapal, makasih. Buat Mama Nurul, makasih juga. Buat Bang J, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Panca Bakti, Kak Juleha, Mbak Adista. Buat Bang Boyke, Mbak Ura Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang.
0: Terus?
1: Buat Bang Wardi, Bang Mael, Koko Wandi, Koko Ali. Buat Mak Jang Siti emailnya, Kak Amu Syantan, Mama Ririn. Buat Mama Nurul, Papa Nurulnya, Bang Awi Kobar, Bang Badol di Katarak, Bang Deden, Bang Febri, Pak Husada. Buat Bang Putra Tanggul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakal, Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya. Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya. Buat Pak Longdol, Mak Long, Pak Ustaz Amrin. Buat Mak Unggal, Mbak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama, Kalita Karisma, Kak Ani Maharani, Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas. Buat Bu Haja Arbia di Pare Pak Reweng, Mbak Yunita di Landa, Ratu Peye. Buat Bang Hendra di Mempawa. Buat semua-semua lah Bang Ibeng.
0: Okay. Dari Asam Pijit. Siap.
1: Buat Bang Ibeng sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Murah rezekinya ya Bang Ibeng.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai. Balik belikan garam ya Bang Ibeng.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Ibeng.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian nih saya ya nak. Saya lupa beli garam. Halo, Pro Dangdut siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Ceceri ceria sepanjang hari.
0: Asik.
2: Apa tu?
0: Apa tu?

0: model gitu tuh.
1: Yang mana?
0: Abang tak datang aduh malam minggu. Kalau abang tak datang siapa yang rayu? Ah gitu gitu lah modelnya.
1: Astagfirullah. Udah, apa judulnya?
0: Apa judulnya ya?
1: Apa judulnya?
0: Sekolah ni tak tahu judulnya. Pondok pokok wadi si tahu kali apa judulnya tu?
1: Apa judulnya
0: yang kayu tu?
1: Yang tahu boleh chatkan lah di ano di WA.
0: Lupa lah bang
1: Ibeng. Ikan Rujana.
0: Bukan,
1: LP. Itu bukan, ingin segera bertemu. Bukan itu, Rujana.
0: Bukan, pokok itulah dia.
1: Itulah dia ya.
0: Lagu, pokok gitu-gitulah lagu. Ada, telek-telek. Biar Rudi nyari lah, tak apa.
1: Oh, jangan kau rayu, kata anak, kata mbok yang ni.
0: Iyalah.
1: Iya ke? Okey.
0: Kalau abang tak datang betul. Rayu. Buat Bang Ibing, sekeluarga sehat selalu.
1: LP.
0: LP. Lanjut makam Bu Haji Arpia juga. Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah Ibrahim sama Mam Umi Salmah. Sehat selalu. Buat Mbok Saifah Mariam, Mbak Ani, sama Kak T di Tabrani Ahmad. Lanjut Mak Unggal juga, Mbak Lasiem, ada Bang Deden, Diona, Bang Badul, ada juga Hendra di Mempawa, Manis Manila di Pinyong. Bang Ependi di Anu Peniti, di Pengkang-Pengkang semua-semualah. Aduh Bang siapa tu? Wak Ladong. Halimah di Segedong juga, Bang Heman, Mak Ye, Anista juga, Rani Maharani, buat sekompong yang ada di Selat Panjang, Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junai, Seri sama Putra Tan Hul. Yang lain tu Awi, Bang Patiar. Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga. Yang lain tu Elni Chan tadi sama Mak. Makasih ingatkan lagu tadi. Seri Muharni apa nama Mak Mak anu ni, Mak Elni Chan. Yang lain tu Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Yang lain semua lah tanpa terkecuali sapaannya. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Imran Ahmad dan semua di
1: kau dah
0: buat Wardi dah bungkus sama Mama Yohana. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Nor di Bakau. Lanjut kita ada siapa berikutnya. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita Bang Ibe.
1: Betul.
2: Bang Imran Ahmad.
1: Bang Imran Ahmad, apa khabar kita ni?
2: Parit Masigi.
1: Apa can hari ni?
2: Kuburaya.
1: Lengkap lah tu.
2: Kalimantan Barat.
1: Indonesia.
2: Indonesia. Lengkap kan?
1: Takkan tak lengkap lah tu. Lagu apa? Ayolah,
2: lagunya ni saya Roma Irama dah keluar ke?
1: Roma Irama belum ada nampak dia lewat ni. Semalam ni ada tengok, saya tengok dia berkayu depan rumah di barat tu.
2: Oh ya, kalau tadi baru dia lewat ni.
1: Ada semalam tengok.
2: Siapa siaran tu? Bang Ibeng ke kata dia?
1: Omar saya.
2: Kata saya. Iya.
1: Mana? Jual ubi.
2: Putarkan lagu saya tu tadi.
1: Lagu apa?
2: Habis gelap terbitlah terang.
1: Habis gelap terbitlah terang. Telah tu.
2: Pokoknya lagu ini saya persembahkan untuk pendengar perempat lah ya.
1: Sabar dulu.
2: Yang sedang mendengarkan.
1: Okey. Ada. Ya macam mana lagunya ni? Lupa saya tu.
2: Selama hidup di dalam dunia.
1: Asik.
2: Takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada putusnya.
1: Mantap. Ini baru Bang Imran.
2: Ayolah. Wakil khususnya untuk Bang Ibing sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga

0: diberkahi juga rezeki yang lancar.
1: Amin.
0: Dan untuk menjalankan tugas di hari ini semoga sehat lah ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Salam salamnya buat rekan-rekan perempat yang sudah tergabung seperti Kak Nur Bakau tadi, buat Kak Elni Chan, buat Emma Selpa sama Bang Junai, Mak Nurul, Pak Nurulnya juga. Yang di Mempawah itu ya. Siapa namanya?
1: Yang mana? Banyak
0: Bang Hendra ke?
1: Bang Hendra.
0: Salam kontak perdana ya, ya dari saya Bang Imran. Ya buat semua-semua lah, buat rekan-rekan perempat yang sedang mendengar.
1: Okey.
0: Kan di siang semuanya lah. Okey Bang Imran.
1: Okey. Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Imran Ahmad. Saya bacakan pesan WhatsApp dulu ya. Ada siapa di pesan WhatsApp nampaknya? Ada Mbok Anis Tabrani Ahmad. Salam balik buat Mak Noor Bakau, Bang Ibing. Siap. Lama ada Mbok Anis kita tak timbul ha. Mak Noorul, makasih. Abang Lawar lagunya siap. Makasih. Kembali. Ada siapa ni? Oh ni tadi sudah.

Baiklah Mbak Abang, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan dulu nih lagu-lagu yang udah di request tadi ini. Ada siapa tadi itu? Ada Makno, ada Bang ini siapa? Bang Imran. Terus ada siapa kita tadi itu ya? Bu Elni. Okay lah, kalau gitu Mbak Abang, kita dengarkan lagunya. Ini dia.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut lagi nih untuk kembali menerima atensi berikutnya. Ada siapa? Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Bang Ibe.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dari Bang Wabi, ada ngasih kapuan.
1: Weiss, mantap pakai W. Ada W, ada kawan nih.
2: Ini WA Bapak, biasa Bang Ibe.
1: Oh, WA Bapak.
2: Ya, kemarin tuh 09.
1: Oh, ha-ha. Ayolah, lagu apa kita?
2: Aku ada sih lagu Wawa Marisa nih, Bang Ibeng.
1: Wawa Marisa, apa judulnya tuh?
2: Judulnya tuh Bang Arifin, itu Bang, pun kalau ada.
1: Bang Arifin sama lo? Saya nengok ya.
2: Geres Wawa Marisa.
1: Bang Arifin. Ini, tersedak sedak. Kalau ada, tersedak sedak nama Arifin ya.
2: Ada sedak Bang Arifin.
1: Bang Jack ada, Bang Jack.
2: Bang Jack ada ke? Tak ada Bang Arifin ya situ ya.
1: Tak ada Bang Arifin sini, Kak Yola yang ada ni ha.
2: Oh, Kak Yola.
1: Halo.
2: Halo. Halo. Halo Bu Yum. Ya awan Bu Yum ya.
1: Ay, awan. Dia dah kerja berapa tadi sini ni? Tergolek-golek situ ada depan tu ha. Tak ada bang lagunya ni bang. Ha.
2: Oh, dah lah, kau tak ada Endang Kurnia ya abang ya.
1: Endang Kurnia apa tu?
2: Ini dukun ini. Pensiun.
1: Dukun pensiun sabar ya. Ada tak ya dukun? Pernah tak kita putar?
2: Pernah tak kita putar ni?
1: Dukun pensiun. Sabar
2: pernah
1: ya.
2: Pernah kita lagu rumah kata tu bang. Lagu remaja. Dipinta Pak Imban dah. Lagu tak pun ya lah.
1: Tak ada nampak ni. Kalau anak tadi.
2: Tak ada gak bang.
1: Yang apa tu yang judulnya?
2: Rahmi ada.
1: yang ada si Rahmi ya.
2: Si Rahmi ayah bang ya.
1: Oh.
2: Ayah dan yang lama Rahmi je. Tak kalau tak ada dukun pensiun tak apalah.
1: Rahmi ada. Okey.
2: Rahmi je ya.
1: Siap.
2: Salam-salam sikit kita ni.
1: Buat siapa?
2: Buat pertama Bang Ibing sekeluarga. Semoga sihat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Cik Nur juga tadi Acik Nebis telefon kami. Salah lagunya Wardi.
1: Itulah salah judulnya.
2: Rupanya bercanda judulnya bang yang kemarin tu bercanda.
1: Oh bercanda. Iyalah.
2: Cik No, sabar Cik No ya.
1: Sabar ya Cik No.
2: Buat Bang Amin saja juga semalam. Makasih jamuannya Bang Amin.
1: Weiss, mantap tu kita tak sempat pergi semalam. Sore baru balik.
2: Tak sempat ya. Lanjut buat Kak Ilmi juga bang ya. Pak Sukur Selpa Butina, terus Kak Emma Bang Junai, buat Bang Japar, Bu Jolie Habib juga bang, buat Aura Pak Mu, Kak Salmi di Kakak, Bu Ana, semua-semua tak terkecuali bang ya. Buat Bu Yo juga. Tak selalu bang ya, bang keluarga juga ya bang ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Bang Hendra juga yang dengan Iwan Pawah tu. Makasih Bang Ibe.
1: Sama-sama, makasih kembali.
2: Ya, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Ya, lanjut kita ada siapa? Habis Bang Wardi. 0561571571. Halo. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Putri Kunyah-Kunyah, Bang.
1: Hah?
3: Putri
1: kunyah-kunyah.
3: Dari Simpang Banjar.
1: Simpang Banjar, putri kunyah-kunyah.
3: Aura. Kami minta lagu putri ya, Bang.
1: Lagu putri apa tuh?
3: Doaku.
1: Hah?
3: Doaku.
1: Doaku. Entah ya, putri doaku.
3: Bang.
1: Doaku putri ada.
3: Siapa salamnya tadi ada Wardi, Bang Ewajo, Bang Awi, Bang Imran, Bang Mael, Bang Kapal, terus buat Koko Eli, Koko Andy, Pak Erni tadi, terus buat Mak Noli Bakau, Ibu Mayani, Ibu Ana, terus buat Juleha sama Pak Amdan, sama Mbak Ardiantonya, terus Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Mama Mumin, terus buat Cece, terus buat Bang Hendra, seperti ya. Makam Bunda Arbianya, Imil sama Jang Siti, Monggal, terus buat no, itu Ibu Noalima, Mbak Lasiem, Kak Manis Manila, terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Kak Ima Bang Junai, Kak Tina Bang Suko, terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
3: Kalau dia masuk ni ada Kak Nita, Kak Yunita, terus buat
1: siapa?
3: Siapa?
1: Hah?
3: Abang kapal, dadah. Terus buat cuma-cuma lah ya bang, ya lupa.
1: Habis lah Pak Mok kena kunyah-kunyah kata Wak Meli.
3: Awak Meli jadi Wak Meli. Walado. Untung gak diingat langsung itu Bang Jack. Yalah buat cuma-cuma lah Bang Jack.
1: Okey.
3: Ayo mang, jadi istirahat. Abang-abang sekeluarga mudah-mudahan selalu ya Bang Jack, lancar aktivitasnya.
1: Amin.
3: Rezekinya juga salam buat Mbok Yo lah ya. Ada dah Mbok Yo dah. Ayolah, makasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke, saya balik ke WhatsApp pula ya. Ada siapa di WhatsApp? Halo, Prodangdut, siapa di mana?
4: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan putri
4: dengan
1: apa
4: Kak
1: nih?
4: Dengan Citra Bengkoang.
1: Putri Bengkoang?
4: Citra Bengkoang.
1: Oh, Citra Bengkoang. Iyalah, sila Koang.
4: Lagunya bang Bertaruh Rindu.
1: Lagu siapa tuh?
4: Siti KDI kalau enggak salah.
1: Yang gimana lagunya tuh ya, Siti yang tuh ya?
4: Ah, salam ya bang.
1: Bukan, saya kan bertanya. Saya belum ngasih kesempatan untuk salam. Saya tuh ngasih nyok bertanya, "Cak mana lagunya tuh?" kata saya.
4: Nah, nanti lah kita dengar lagunya. Yang penting dah dicari situ.
1: Malah berjumpa.
4: Namanya Siti KDI. Lagunya Bertaruh Rindu. Ngapa nih?
1: Belum berjumpa dia.
4: Jangan nak beragam, bang.
1: Mana lagu itu nih, Allah.
4: Kalau nak ngerjakan orang ini nomor satu.
1: Saya bukan nak ngerjakan, memang belum ada nih lagunya.
4: Ada di situ mana pula boleh tada.
1: Ranap empat piring banget tu Wak Meli. Betul lah Wak Meli. Laju ya empat piring.
4: Baik mulut, cabai mahal nih.
1: Empat piring doang. Nah, jadi macam mana lagunya tu?
4: Asalam bang ya.
1: Macam mana lagunya tu? Belum, urusan kita belum selesai nih sama lo.
4: Urusan apa pula kita?
1: Lagunya nih macam mana?
4: Iya apa ini.
1: Sebaris,
4: nanti bang,
1: sebaris dua baris, bang. Sebaris dua baris pun ngapa lah.
4: Diwakilkan dengan Cece nanti.
1: Tidak boleh cewek kawan. Suruh nyanyi lo bang, udah kenyang dah semalam kata Mbok Elnia.
4: Ini satu gak dia ini memang suka ngompor-ngompor nih baik-baik Elnichan kami punya tuh di punya aura tuh.
1: Yelah orang bawa sembuh dari sakit kata ranap empat piring bang kata nak buat beli. Oh yelah gitu emang orang bawa nyaman badan. Okay gas pas sikit. 3, 2, 1 yuk.
4: Asyik gak dia.

0: Ini baru punya nislat panjang. Ini baru mantap. Suara yang bagus tu jangan naik tapuk-tapuk kan. Ah, kan senang.
1: Bagus bang, kalau nyanyi di WC lebih bagus bang.
0: Senang hati kata Bu Elni ni ha. Ini baru mantap kata dia. Kan tak.
1: Baik, Elni belum dia ni.
0: Melakak awak beli tu ha.
1: Buat setia. Itulah. Ada gak matikan radio nampak orang ni ya.
0: Ah, buat siapa salam? Ini bawa salam.
1: Baik sikit, barulah disuruh bersalam.
0: Ayo,
1: salam. Salamnya buat Bu Ana lah, tayang di Tandai 2.
0: Bos.
1: Buat Bang Andre Opan, Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke deret.
0: Bos.
1: Buat Cece. Dia masuk belum Cece ni bang?
0: Cece. Belum ada ni.
1: Belum ada. Tunggu dia harus nyanyi.
0: Terus?
1: Bang Sukur ada Tina, buat Elni Chan, Aura, Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama Ayang. Makasih banyak. Belonggu-longgu lah pokok makasihnya ya.
0: Terus?
1: Buat Pak Meli, Pak Jenah. Buat Bang Padilla, Bang Dino. Buat siapa nih? Amak Kam. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana. Buat Bang Imran Ahmad. Buat Ali di Kumpai. Buat Cik Nur di Bakau. Julaiha di Panjabakti. Bang itu Kak Kanda Yahya di Bajo. Lama tak nyanyikan Bang Yahya nih.
0: Itulah.
1: Bang Yahya di Wajo.
0: Itu tak disuruh nyanyi dia.
1: Makanya kami itu sudah disuruh bang. Pandai ya bang kami nyanyi seorang.
0: Lanjut.
1: Udah siapa nih? Buat Bang Japar, Kak Nila. Bang Niko, Mbak Tini. Buat Cik Radia di Purnama.
0: Bos.
1: Buat siapa lagi ya? Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober. Sehat selalu. Buat semula Bang Enita di 40 AC. Pak Ali di Kumpai. Buat semula Bang ya, mohon maaf kalau namanya yang ada belum tersapa. Cik Nur, ngapa Cik Nur?
0: Bos.
1: Buat Bang Ibang makasih ya.
0: Sama-sama, makasih.
1: Puas hati.
0: Kan tak ada. Okey.
1: Puas hati ngajakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Citra kata dirinya. Okey, abang, 3 buah lagu kita dengarkan ini dia.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: gitu main di rumah ya, Mak.
1: Tanda-tanda hancur rumah Mak nih.
0: Ih, Mak nih. Semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Mbak Bang, lagu tadi guys, lagu untuk jumpa kita untuk Pro Dangdut sore hari ini. Makasih Blonggo untuk semuanya. Mbak Bang, kita udah hampir ke jam 17. Jadi tinggal saya bacakan ya Bang, kali ada sisa-sisa chat yang belum terbaca. Oke, udah semua nampaknya ya. Oke, Mbak Bang, makasih Blonggo juga yang belum sempat bergabung. Masih ada besok lusa Pro Dangdut kita di jam yang sama ya. Kalau gitu saya Tabe pamit undur diri. Habis ini ada Mboyo sampai malam nanti dengan ragam rangkaian acara lainnya. Dan makasih Mbak Bang, salam budaya untuk semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa informasi dari Kubu Raya, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya masih terus dipadamkan oleh tim dari BPBD Kalimantan Barat pada Senin 20 Juli 2026. Titik api yang berada di dekat SMA Negeri 4 Sungai Raya kembali muncul meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Komandan Regu Satgas Patroli Darat KPH wilayah Kubu Raya Edi Muarang mengatakan proses pemadaman telah memasuki hari ke-7. Menurutnya karakteristik lahan gambut menjadi kendala utama karena api dapat kembali menyala meski tampak telah padam. Edi menjelaskan lokasi kebakaran berada kurang dari 100 meter dari SMA Negeri 4 Sungai Raya. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas belajar mengajar karena arah angin membawa asap menuju lingkungan sekolah. Hingga kini petugas masih berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi untuk mencegah api meluas serta meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat sekitar. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat sore Bu Abang, apa kabarnya hari ini 20 Juli 2026. Semoganya Bu Abang dalam keadaan sehat walafiat semua, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, lagi demam, ada yang galau, gundah gulana merana, kita doakan bersama Bu Abang, semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia, kembali happy, kembali huru hara agar bisa melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala. Nah, ya Mbok Abang, seperti biasa saya akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program serta informasi dan lagu-lagu pilihan pada hari ini, sore hari ini hingga malam nanti. Mbok Abang, sekarang ada Plus Share, nanti di jam 18 sampai jam 17 ada Adat Kita. Jam 18 sampai 19 maksud saya, dan 19 sampai 20 nanti ada Ragam Irama Nusantara. Kemudian juga jam 20 sampai 21 nanti ada rangkaian Legenda Kita dan juga Bijak Bepantun. Setelah itu Mbok Abang baru akan ada Tundang dan dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang. Nah, baiklah Mbok Abang ya. Dengan juga nanti kita kumandangkan azan Maghrib pada pukul 17.56 menit dan juga azan Isya 19.09 menit waktu Indonesia Barat. Karena sekarang udah pukul 17.22 menit, tandanya Mbok Abang, saya mau ngajak Mbok Abang peleseran jalan-jalan online, ya kan? Tapi kali ini Mbok Abang bukan jalan-jalan ke tempat wisata, tapi kita mau tahu Mbok Abang ya, apa sih manfaat-manfaat healing. Nah, manfaat healing ke laut, Bu Abang. Siapa di sini yang suka liburan ke laut? Saya. Ya. Bu Abang yang suka ke pantai, ke laut, ya destinasi wisata air lah gitu, Bu Abang. Nah, kadang tuh kita kan kalau ke daerah-daerah pesisir, pantai, ya kan, laut gitu, Mbok Abang, kita harus siap dengan cuaca yang panas, betul lah Mbok Abang. Nah, kita merasa bahwa tubuh dan pikiran kita tuh Mbok Abang, kalau misalnya kita liburan ke tempat-tempat atau ke pantai ini, akan terasa lebih ringan Mbok Abang. Mantap gak tuh? Jadi kayak beban-beban kita tuh terbawa angin, angin laut, angin pantai. Semeriwing ya Mbok Abang, semeriwing tapi panas tapi lega gitu Mbok Abang. Meski kulit kita menjadi lebih gelap akibat paparan sinar matahari, nah banyak orang nih Mbok Abang justru merasa lebih bahagia, tidurnya lebih nyenyak, lebih rileks setelah menghabiskan waktu di dekat laut, betul gak Mbok Abang? Nah kalau saya iya, memang panas Mbok Abang. Saya tuh tipe orang ya kalau misalnya jalan-jalan ke pantai gitu Mbok Abang ya, berwisata-wisata gitu, mau ke pantai, ke gunung, ke kemana-mana lah namanya berwisata, saya itu tipe yang tidak takut panas. Biasanya kalau ke pantai tuh masih pakai jaket gitu ya, Mbok Abang, pelapis-lapis gitu misalnya. Aku karena takut panas. Aku saya tuh enggak nih Mbok Abang. Saya lebih kalau ke pantai kemana tuh justru lebih suka kulit saya langsung kena cahaya matahari. Berjemur ala-ala bule gitu Mbok Abang. Nah memang fenomena ini Mbok Abang bukan hanya sekedar perasaan. Jadi berada di lingkungan alami seperti pantai dan kawasan-kawasan pesisir nih diketahui dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Nah suasana laut, suara ombak, udara terbuka hingga aktivitas santai selama liburan dapat membantu seseorang melepaskan diri sejenak dari tekanan rutinitas sehari-hari. Nah jadi itu tadi, tambah rileks, santai gitu. Tunggu abangnya, enjoy your life ya. Nah
Nah, menurut penelitian Bu Abang pada tahun 2020 menjelaskan bahwa lingkungan perairan atau blue space itu memiliki kaitan dengan peningkatan kesejahteraan mental. Nah, paparan terhadap ruang alami seperti pantai, laut itu dapat membantu menurunkan tingkat stres serta meningkatkan suasana hati. Jadi ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh akan meningkatkan produksi hormon kortisol yang berperan dalam respons terhadap tekanan. Nah, kalau stres mulai berkurang, tubuh memiliki kesempatan untuk kembali menjaga keseimbangan, termasuk dalam hal kualitas tidur, energi, dan kondisi emosional.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak
0: ada. Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
3: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Masih bersama Bu Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, kita lanjutkan lagi di peleseran kita sore hari ini tentang kulit gosong tapi hati senang. Ternyata healing ke laut punya banyak manfaat, Bu Abangnya. Kalau tadi kita bisa lebih rileks, lebih santai, Bu Abang. Kemudian ada beberapa penelitian juga yang menyampaikan, Bu Abang, ketika kita mengalami stres yang berkepanjangan, ya, Bu Abang, bahwa tubuh kita ini akan merespon terhadap tekanan-tekanan tersebut, Bu Abang, ya. Sehingga menjelaskan bahwa lingkungan perairan atau blue space itu memiliki kaitan dengan peningkatan kesejahteraan mental. Nah, sebagian orang mungkin pernah merasa kulit wajah terlihat lebih segar setelah liburan. Namun nih, Bu Abang, kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh air laut. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kondisi kulit selama liburan. Seperti berkurangnya stres, tidur yang lebih cukup, meningkatnya aktivitas fisik, serta lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Tapi memang pernah enggak merasa, Bu Abang, ya, kalau kita habis liburan atau dari pantai gitu, Bu Abang, ya, dari laut, lebih merasa kayak muka nih lebih bersih, lebih terik gitu, Bu Abang, lebih bersinar. Nah, itu yang saya rasakan, Bu Abang. Entah apa pengaruh itu, air laut yang tadi asin ada kadar garamnya ke atau apa, enggak paham enggak saya. Misalnya saya pernah nih punya pengalaman, Bu Abang. Ketika saya liburan ke salah satu pulau yang ada di Kalimantan Barat lah, ya. Nah, itu kan kita snorkeling tuh, Bu Abang, nyelam, kita bermain lah, berenang gitu ya di air lautnya. Nah, muka saya pada saat itu tuh ada jerawat gitu, Bu Abang. Nah, ketika saya balik dari liburan itu ataupun enggak nunggu balik lah, begitu saya selesai mandi entah malamnya atau besoknya, tuh jerawat tuh kering, Bu Abang, itu berasa kayak mulus muka kita. Anda tahu lah, Bu Abangnya. Tapi memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada sebagian orang yang merasa kulit wajahnya terlihat segar, itu faktornya tuh seperti misalnya stres, tidur yang cukup, dan juga aktivitas fisik, Bu Abang, yang juga mempengaruhi kesehatan kulit kita serta menghabiskan waktu di luar ruangan. Bisa jadi, karena kalau kita agak kerja, agak di kota gini, ini banyaknya kita dalam ruangan, ya, Bu Abang. Nah, stres yang tinggi diketahui dapat berpengaruh terhadap kesehatan kulit, Bu Abang, ya. Perubahan hormon akibat stres dapat memicu respon peradangan yang pada sebagian orang dapat memperburuk kondisi kulit. Nah, karena itu, ketika tubuh lebih rileks, kulit pun dapat terlihat lebih sehat. Meski memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental, aktivitas di pantai tetap perlu dilakukan dengan bijak, ya, Bu Abang. Kulit yang berubah menjadi lebih gelap setelah berlibur merupakan respon tubuh terhadap paparan sinar ultraviolet. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat meningkatkan resiko kulit terbakar, penuaan dini, hingga gangguan kesehatan kulit. Nah, oleh sebab itu, kita kalau mau liburan di pantai tempat-tempat panas harus menggunakan tabir surya atau sunblock, Bu Abang, ya. Tetap penting saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain menggunakan sunscreen dengan perlindungan yang sesuai, masyarakat pun disarankan menggunakan perlindungan tambahan seperti topi, pakaian yang nyaman, serta menghindari paparan matahari terlalu lama saat intensitas UV yang tinggi. Wow. Nah, sejujurnya yang kalau kayak pakai sunblock, sunscreen itu saya selalu pakai, Bu Abang, kalau beraktivitas atau liburan di luar ruangan, ya. Tapi pakai topi, pakai itu tuh saya agak kurang. Saya tetap harus terpapar sinar matahari kulit saya. Nah, pada akhirnya healing bukan hanya tentang pergi ke tempat wisata tertentu atau menghabiskan banyak biaya. Memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat, menikmati alam, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan menjauh sejenak dari tekanan rutinitas pun menjadi bagian dari menjaga kesehatan mental. Jadi, kalau setelah liburan ke laut seseorang atau kita merasa lebih bahagia, pikiran lebih tenang, atau tubuh terasa lebih segar, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, ya, Bu Abang, mulai dari lingkungan alami, aktivitas fisik, hingga berkurangnya stres. Laut mungkin tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi memberi ruang untuk berhenti sejenak dan memulihkan energi bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan diri. Nah, gitu deh, Bu Abang, ya. Jadi kita harus banyak-banyak healing. Kalau ada stres sedikit, healing, Bu Abang. Habis itu pening.
Oke lah Mbak Abang, itu dia pelajaran kita hari ini tentang healing ke laut ya Mbak Abang, yang ternyata punya banyak manfaat. Semoga ini bisa menginspirasi Mbak Abang semuanya ya. Baiklah, sesaat lagi Mbak Abang nanti pada pukul 17-nya lebih 59 menit ya Mbak Abang, kita akan 56 menit maksud saya, kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Bu Abang, tetap bersama saya.

0: Dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aman, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
2: Mbok Abang, petani durian asal Punggor berhasil mendominasi ajang kontes durian yang menjadi salah satu rangkaian pameran flora dan fauna Bumi Katulistiwa di halaman kolam renang Ampera Minggu 19 Juli 2026. Kontes tersebut menjadi wadah untuk menampilkan kualitas durian unggulan dari berbagai daerah sekaligus mempromosikan potensi buah lokal Kalimantan Barat kepada masyarakat. Penyerahan hadiah kepada para pemenang dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menampilkan durian-durian terbaik hasil budidaya para petani. Juara pertama diraih Ismail dengan varietas durian jantung hati asal Punggor. Posisi kedua ditempati Rowan dengan varietas kabu dari Balai Karangan. Sementara itu juara ketiga diraih Arjuna melalui varietas kulit hijau yang juga berasal dari Punggor. Amirullah mengatakan penyelenggaraan kontes durian tidak hanya bertujuan menentukan buah terbaik, tetapi pun menjadi sarana memperkenalkan kekayaan plasma nutfah dan keunggulan varietas durian lokal kepada masyarakat. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki banyak varietas durian yang memiliki cita rasa khas dan berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

Masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, pada pukul 18 lebih 14 menit berarti kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini yang mau bahas adalah ritual atau adat tradisi Mbok Abang yang dilakukan saat pindah rumah pada masyarakat Tionghoa. Nah, Mbok Abang, ya pastinya kan kita semuanya setiap suku tuh punya adat istiadatnya, tradisinya tersendiri Mbok Abang. Ketika kita mau pindah rumah baru nih, ya pindah ke rumah satu, mau pindah ke rumah dua. Nah, apa-apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan dan seperti apa modelnya Mbok Abang, ya kan? Nah, maka kita bahas ya Mbok Abang. Nah, ada 6 ritual ya Mbok Abang yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang mau pindah ke rumah baru.

Yang pertama adalah biarkan lampu menyala selama 3 hari berturut-turut, Bu Abang. Jadi 3 hari sebelum hari kita pindah, ini semua lampu di rumah harus dinyalakan dan biarkan menyala hingga hari kedatangan kita. Nah, hal ini supaya tempat yang mau kita tempati nih, Bu Abang, dipenuhi dengan energi yang, ya, karena memasuki rumah yang dipenuhi energi yin dapat membawa nasib yang buruk. Nah, tapi kalau misalnya kita merasa ini terlalu obsesif atau boros, Bu Abang, kita dapat memilih alternatif yang lebih murah dan hemat biaya, yaitu menyalakan lampu sehari sebelum kedatangan kita dan membiarkannya menyala sepanjang hari pada tanggal pindah rumahnya. Kemudian yang kedua adalah menggulirkan nanas di sekitar rumah. Nah, jadi ketika kita membuka pintu depan rumah pertama kali, Bu Abang, pas mau pindah nih ya, nah, kita harus benar-benar menggulirkan nanas di sekitar rumah kita. Ingatlah ya, Bu Abang, bahwa kita harus menggulirkan buah ini dengan tangan kita dan bukan menendangnya dengan kaki kita. Nah, selain itu, untuk menambah kekonyolan-kekonyolan lainnya, ini Bu Abang, kita perlu menggulirkan nanas sambil mengucapkan frasa-frasa perayaan keberuntungan. Oke, jadi kayak ada doa gitu ya, Bu Abang. Nah, ketika kita mau menggulirkan nanas tadi, kita harus mengucapkan doa-doa keberuntungan dan kemakmuran. Nah, secara tradisional, frasa-frasa atau bahasa-bahasa ini harus dalam bahasa Tionghoa gitu, Bu Abang, ya. Ya, sesuai mungkin dengan ada ke atau ada holo gitu ya, Bu Abang, bisa. Jadi disesuaikan. Dan kebanyakan tuh, Bu Abang, bahasa-bahasa yang diucapkan tuh misalnya kayak, oh, semoga kita kalau tinggal di rumah ini lebih banyak duit, semoga sehat selalu, lebih banyak rezekinya, lebih banyak kebahagiaannya, dan lain-lainnya lah. Pokoknya doa-doa yang baik gitu, Mbak Abang, ya. Nah, kemudian kita juga harus membawa sesuatu yang membawa keberuntungan di dalam rumah kita. Nah, ketika kita menggulirkan nanas untuk menarik kekayaan, rezeki, kebahagiaan, kesehatan, nah, anggota keluarga ini sebaiknya membantu kita, Bu Abang, menarik lebih banyak rezeki dengan membawa sesuatu yang membawa keberuntungan ke dalam rumah. Nah, yang dimaksud itu, Bu Abang, ya, seperti misalnya kita bawa banyak-banyak barang-barang, apa ya, kayak kalau kita tuh buah tangan gitu, Bu Abang, ya. Misalnya kayak buah, ada buah-buah yang melambangkan keberkahan, ada jeruk yaitu melambangkan kemakmuran, buah delima melambangkan peluang, buah persik melambangkan kesehatan yang baik, apel melambangkan keselamatan. Nah, itu adalah yang perlu kita bawa ke rumah baru itu, Bu Abang, yang mau kita pindah. Nah, kita juga bisa membawa koin feng shui, Bu Abang, atau bahkan tas-tas yang berisi banyak duit. Wah, kalau ada. Jadi penekanan dari ritual ini adalah bahwa yang datang, siapapun itu keluarga kita, tidak boleh kosong gitu saat memasuki ruangan gitu, Bu Abang, ya. Jadi itu ada tiga, masih ada tiga lagi ritualnya, Bu Abang. Nah, ada juga yang sebaiknya adalah yang mencari nafkah nih di dalam rumah itu membawa piring besar berisi buah-buahan segar dengan kedua tangan. Tapi kalau misalnya yang cari nafkah nih agak sibuk menggulirkan nanas di lantai, nah, tugas tersebut tuh dapat kita minta tolong kepada orang yang paling berwenang berikutnya gitu untuk menggulirkan nanas itu, Bu Abang. Wah, menarik ya, Bu Abang, ya, tradisinya.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita.

Ah, yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

0: Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih di adat kita, Mbok Abang bersama Mbok Yo, kita lanjutkan lagi ya, Mbok Abang, tradisi yang umum dilakukan Mbok Abang ketika masyarakat Tionghoa akan pindah rumah. Nah, kalau tadi pertama udah ada yang kita bahas bahwa kita harus nyalakan lampu 3 hari sebelum kita pindah ataupun 1 hari sebelum pindah pun enggak apa-apa, Mbok Abang. Kemudian juga menggelindingkan nanas ya Mbok Abang sebagai doa, sebagai keinginan kita supaya rezeki lancar. Nah, enggak kalah pentingnya juga nih Mbok Abang, kita harus memilih hari dan jam yang baik. Nah, banyak keluarga memilih tanggal dan waktu yang dianggap membawa keberuntungan berdasarkan kalender Tionghoa atau berkonsultasi dengan ahli penanggalan Tongsu atau Almanak Tionghoa. Nah, tujuannya adalah memulai kehidupan di rumah baru pada waktu yang dianggap membawa energi positif. Dan juga, nah tadi ada juga kita bahas adalah membawa benda-benda simbolis ya Mbok Abang. Tadi buah-buahan, ada juga beras atau biji-bijian, ada garam, air, dan juga uang dalam amplop merah atau angpau atau dompet sebagai simbol rezeki, Mbok Abang. Nah, enggak kalah penting juga ada merebus air atau memasak makanan pertama. Ada tradisi merebus air hingga mendidih atau langsung memasak makanan di dapur yang baru. Hal ini melambangkan kehidupan yang mulai berjalan dan rezeki yang terus mengalir. Yang berikutnya adalah mengadakan makan bersama. Keluarga atau kerabat diundang untuk makan bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus mendoakan penghuni rumah agar hidup harmonis dan sejahtera. Dan yang berikutnya adalah sembahyang atau doa. Keluarga yang menjalankan tradisi keagamaan tertentu dapat berdoa atau melakukan sembahyang sesuai keyakinannya. Misalnya memohon keselamatan dan berkah bagi penghuni rumah.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Balik lagi bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di Adat. Kita lanjut Mbok Abang ya. Tadi udah ada beberapa yang kita bagikan tentang tradisi pindah rumah pada masyarakat Tionghoa, memilih hari yang baik, masuk rumah pertama kali dengan membawa benda-benda simbolis, menyalakan lampu, merebus air atau memasak makanan pertama. Ada juga menggelindingkan nanas tadi, serta mengadakan makan bersama. Dan sembahyang atau berdoa. Berikutnya, menghindari pertengkaran. Nah, pada hari pertama menempati rumah baru, suasana yang tenang dan penuh sukacita dianggap penting. Sebagian keluarga berusaha menghindari pertengkaran, kata-kata kasar, atau hal-hal yang dianggap membawa petanda kurang baik. Misalnya juga ada beberapa yang dihindari, tidak masuk rumah baru pada hari yang dianggap kurang baik menurut kalender tradisional. Kemudian juga menghindari membawa barang rusak atau pecah sebagai barang pertama yang masuk. Menghindari menyapu keluar rumah pada hari pertama karena dipercaya secara simbolis dapat menyapu keluar rezeki. Tradisi ini tidak berlaku di semua keluarga ya Bu Abang. Oh iya, ada gak satu lagi? Wajib memakai baju merah. Itu Mbak Abang ya, pakai baju merah ketika mau pindah ke rumah yang baru di hari pertama. Nah, tapi ada catatan nih Mbak Abang, tradisi-tradisi yang disebutkan tadi merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, bukan kewajiban yang harus diikuti oleh semua orang Tionghoa. Banyak keluarga modern menjalankannya secara sederhana atau menyesuaikannya dengan keyakinan agama dan kondisi dari masing-masing. Inti dari tradisi pindah rumah adalah mengawali kehidupan di tempat baru dengan rasa syukur, harapan, dan keberuntungan, serta doa untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Nah, itu adalah doa dan harapan bersama ketika masyarakat Tionghoa pindah ke rumah yang baru. Baiklah, Mbok Abang, itu dia adat kita pada malam hari ini tentang tradisi pindah rumah pada masyarakat Tionghoa. Menarik ya, Mbok Abang, tradisinya tentu. Kita juga semuanya suku bangsa yang ada di Indonesia ini punya tradisi dan adatnya sendiri-sendiri ya Mbok Abang, ketika mau pindah ke rumah yang baru dan lain sebagainya. Intinya adalah sebuah doa keberkahan, rezeki, kebahagiaan yang lancar di rumah yang baru. Itu dia Mbok Abang, menjadi harapan bersama. Baiklah, semoga menjadi ilmu yang baru lagi untuk kita semua Mbok Abang yang mendengarkan pada malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya Mbok Abang. Nanti di jam 7 atau 19.00 sampailah jam 20.00 kita putarkan lagu-lagu Nusantara di Ragam Irama Nusantara.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina di depan kantor wali kota Pontianak begitu meriah dan dipadati para fans dari masing-masing tim. Senin 20 Juli 2026 dini hari, Hanoba bertajuk Pesta Rakyat Piala Dunia 2026 itu menyediakan banyak door prize menarik bagi para penonton, menambah semarak acara tersebut. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam sambutannya mengharapkan nobar Pesta Rakyat Piala Dunia dapat meningkatkan silaturahmi warga Pontianak. Edi Kamtono juga mengajak warga menjadikan momentum nobar menjadi motivasi bersama membangun kota Pontianak. Edi menekankan kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan dan ketertiban kota agar menjadi hijau dan memberi kesejahteraan bagi semua. Dalam pertandingan final tersebut, Edi Kamtono menjagokan timnas Spanyol untuk dapat meraih gelar juara Piala Dunia kali ini. Menurutnya, pertandingan final malam tersebut merupakan pertandingan yang terbaik. Nobar Pesta Rakyat tersebut disaksikan lebih kurang 10.000 orang itu. Masing-masing fans tim dari kedua negara begitu fokus menyaksikan pertandingan. Pada pertandingan tersebut, Spanyol berhasil merebut gelar Piala Dunia kedua mereka setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Salah satu penonton, Marco, yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, merasakan kesan yang beda saat nobar bersama rekan-rekannya. Marco mengaku mengetahui adanya nobar Pesta Rakyat dari media sosial. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
0: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
0: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tuh.
1: Apa isinya?
0: Nah, inilah, dek, nih. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
0: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi apa?
0: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tuh bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tuh, bang?
0: Acara tuh tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tuh abang Ngandel sama siapa?
0: Ah, tadi tuh abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
1: Tamu tuh budayawan gak ke, bang?
0: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
1: Boleh lah diikut ya.
0: Janganlah.
1: Apa pula?
0: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi dikit.
0: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
1: Lapar? Nak makan?
0: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
0: Ngapa pak sayur ni tawangan?

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Soto di metan tretan seate resoto meki tade toju soto matur se nomor setong ben paling nyaman rasana asiri tak iya le.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Trompat FM.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan tuh tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat tuh investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar programa 4. Bersua kembali kita di minggu malam ini dalam program acara Legenda Kita, sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakkan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung, berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuat

0: Oi, kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lo. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah. Dan apa pula tujuan kita pindah tu? Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan jak? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Mungkin gak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
1: Saya pun mikiran gitu, gak, Pak? Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
2: Betul gak, kata
1: Pak? Belum perjalanannya yang harus kita tempuh, gak, tuh? Sedang gak jauh, ha? Jadi, saya setuju usul bapak tuh. Kita buka lahan hutan jak, Pak. Kita buka kampung baru. Cari suasana baru.
3: Kalau saya pun kayaknya setuju gak, Pak?
2: Oh, gitu.
3: Soalnya kalau kita pindah ke hutan tuh kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tuh subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita ni udahlah gersang, ladang untuk kita bertani pun susah, usaha pun jadi susah, apa-apa pun dah sempit, mata udah mulai kering, risau dah saya, Pak. Nah, baguslah kita cari jak tempat yang baru, Pak, terutama yang lebih subur.
0: Kalau begitu baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ni, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi gimana kita setuju semua ni?
3: Setuju, Pak.
0: Yelah.
4: Akhirnya pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi. Mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat cem yang aneh-aneh tu. Di rumah saya tu kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Mak. Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya. Dan rasa ada je yang ganggu-ganggu tu. Istri saya pun beberapa kali tengok yang aneh-aneh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dah tak betah lagi di sini ni, cemana kalau kita balik lagi ke tempat tinggal kita yang lama, yang semula tu gimana?
4: Cuma pak, kita kalau balik lagi ke kampung kita yang lama tu, kita sama macam dulu pak. Merasa kita udahlah panas berengkang lagi. Gersang dah pak Tapi bingung gak ya, saya pun ni jadi pening gak pala. Niat kita ni kan nak pindah ke sini, pak.
3: Betul.
4: Tuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa gak ni, pak? Nyatanya, saya pun seram gak, pak. Angker pula ni hutan ni, ya. Apa kan awalnya ini hutan belantara, ya, pak, ya?
3: Dahlah, kalau gitu sekarang, mari kita berkemas-kemas lagi. Kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, tak apa-apa, silakan je lah. Yang nak balik lagi, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
4: Balik je lah pak. Sama pak
5: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya selosongnya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. banyak yang hanya selosongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
8: Ah, itu dia.
9: Cincah Rasila.
10: Mau beli panci ke Pontianak.
9: Bos.
10: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
11: Makan telepon di terang bulan.
9: Cantik.
11: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
9: Cantik, sedap.
11: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
9: Betul.
12: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
13: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
14: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain kate. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Pergilah jalan naik kuda, kudanya beranak-ranak. Selamat malam, lagi berjumpa bersama Mbok Yolanda, paling cantik sekota Pontianak. Masih setia di 94.3 FM Sarbudaya Kalimantan Barat. Jam 20 lebih 18 menit Mbok Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Tiga hari op bejak bepantun ya Mbok Abang. Hah, malam ini hadir lagi di tema kita pantun jenaka. Jejen anak kakak. Sila Mbok Abang yang ingin bergabung bersama dengan saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Masih bersama Bu Yu. Sila buat Pak Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Ha-ha, yang telepon-telepon dari tadi di WhatsApp, tolong itu teleponnya jangan video call ya. Jadi telepon biasa, jangan video call. Ha-ha. Nah, sila buat gabung juga di 0561-571-571. Bijak Bu Pantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Oh iya, selamat malam.
1: Selamat malam juga dengan Pak Tuhan ya.
0: Hei, kabar Pak Tuhan?
1: Kabar baik.
0: Udah makan?
1: Nape, ini yang baru juga nampahan.
0: Oh, malam sih di.
1: Ini yang saya pantun dulu.
0: Muli.
1: Ayolah kawan pergi ke Ambon. Ikan bentutu dapat di Kuala. Ayolah kawan, kita masuk berpantun untuk menghibur orang yang sedang gila.
0: Siapa? Siapa yang gila? Iyalah, makasih kok Ali udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lainnya yang nak berpantun ria bersama saya dengan tema kita pantun jenaka di 0811-570-0943. Apa nih? Oh, ada pula masuk dari Bang Jack nih. Belum bisa ke nelpon lewat WA nih Mbak Uyo, bisa dah? Sila langsung bergabung ya. Jangan video call ya. Tadi ada yang bergabung tapi video call, jadi tak bisa diangkat lah. Tapi kalau telepon biasa bisa, telepon WhatsApp. Jadi sila Mbak Abang, saya tunggu. Saya tunggu. Sila Mbak Abang, Mbak Abang. Sila. Saya ni sambil ngetik-ngetik Mbak Abang ya. Agak-agak anuk kepala saya. Agak apa? Agak ngong gitu Mbak Abang. Ngangung-ngangung namanya Mbak. Oke, bijak berpantun. Dengan siapa di mana nih?
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putra Anton di Sungai Kupang, Mbak Yo.
0: Akhirnya dah lama, ada dah setahun saya tak dengar suara ni.
2: Itulah saatnya lah, inilah pantun ya.
0: Boleh.
2: Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan yang banyak airnya keruh. Pantahlah saya. Pantahlah saya tak ada mahu nak rasa nafsu nak makan.
0: Kenapa?
2: Rupanya dah lama tak ada dengar suara Mboyo.
0: Ya ke?
2: Ya ke tak ada.
0: Betul ke tak ada ni Bang Jack sibuk kanuk ni? Apa? Nunggu kandungan jatuh.
2: Ya betul.
0: Oh betul. Lalu manalah durian ni?
2: Ada, saya kasih kat Malak.
0: Tak ada dengan lemparan di sini ni. Iyalah.
2: Saya bawa anak lah, buka radio.
0: Oh iyalah, lanjutlah.
2: Selamat malam saya.
0: Iya deh. Itu dia Bang Jack, lama dah itu tak dengar suaranya ya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Berikutnya bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun Bu Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Pak Mok Simbang Banyak.
0: Apa kabar Pak Mok?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini pantun untuk Bang Jek dan Do Ali ni.
0: Apa tu?
1: Ambil tali ikatlah sepatu. Habis itulah semua berjalan. Ali dengan Bang Jek nomor lah satu. Kan boleh dengar suara perempuan.
0: Asli.
1: Rupa tempat dia berebut. Manjik kepalanya.
0: Betul.
1: Ali dah pakai lagak tu. Ulas
0: baru nonggol lagi Bang Jik.
1: Bang ngerti lah nunggu dia dengan nombor ayuh siaran ni.
0: Asli. lanjut.
1: Udah lo ya, Mbak Yo.
0: Okey deh.
1: Mbak Yo, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Itu dia Pak Mo. Doa kita pun bersama, semoga Sehat selalu juga ya sama Kak Auranya, sekeluarga lah yang pastinya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama, saya tunggu. Saya angkat dulu telefon berikutnya. Bijak berpantun. Terputus pula. Nanti coba lagi ya bergabung bersama saya. Saya bacakan dulu di chat WhatsApp nih. Ada Bang Panji Kombet dari Bakau. Bang Panji Kombet katanya. Alright, alright. Bang, apa nih? Jual kereta dengan si Ami. Siapa Ami nih? Jual dudul sama si Abu. Apa cerita pantunku ini? Apapun judul saya pun tak tahu. Menjerat ayam di tepi pantai, ambillah pisau di atas meja. Kalaulah malam duduklah nyantai, besoklah pagi ejamlah kerja. Betul juga, nyantai-nyantai besok kerja. Yelah, makasih Bang Panji Kombet dah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung, saya tunggu. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
3: Malam, Manur Danti, Siri Purnamasari, Sanusi Dewa.
0: Yes, alias Bang Abu Suwada.
3: Iya, benar.
0: Apa kabar?
3: Baik, apa kabar cantik?
0: Kabar baik juga, Bang. Udah makan?
3: Belum cantik, belum makan. Belum. Nanti Zwina belum makan cantik.
0: Iyalah. Lanjut. Pantennya.
3: Saya pantun untuk calon pengantin.
0: Siapa tuh?
3: Ada orangnya yang nikah tuh, tapi lo mesti bilang namanya.
0: Oh iyalah.
3: Di antara monitor ada yang mau nikah nih.
0: Serunya. Lanjut lah.
3: Mudah-mudahan Bu Yul pun juga ikut nikah. Nih.
0: Amin.
3: Nah, pantunnya begini ya.
0: Gimana tuh?
3: Amatlah rata alun-alun Klaten. Suaka menanti Menara Madinah. Selamatlah bahagia untuk calon pengantin. Selamat menanti rumah tangga sakinah.
0: Amin.
3: Selamat ya untuk calon pengantin ya. Kalau memang dari pelaminan, undang gue yuk.
0: Gampang.
3: Terima kasih cantik.
0: Iya.
3: Kalimo bercelamin ke Saruga, sengat ke Jubata.
0: Arus. Terima kasih Bang Abu Suwada alias Bang Hirman yang udah bergabung bersama kita. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung di 0811 5700 943 atau di line telepon kita 0561 571 571.

0: Yang baru bergabung bersama, yang baru buka radio, selamat malam, selamat bergabung nih bersama Mbok Yu malam ini. Di Bijak Berpantun temanya pantun jenaka. Tapi kalau misalnya ada pantun lain pun boleh, enggak apa-apa. Yang penting disampaikan dengan santun, Mbok Abang. Sila, Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan
1: Mbok Mo udah masuk enggak?
0: Siapa?
1: Pak Mo.
0: Ada tadi barusan.
1: Ini untuk Bang Jack dengan Pak Mo ya. Pakai ojek di hari pagi. Banyak nyamuk, makanlah kuda. Bang Jack pun sama tak beri.
0: Apa tu?
1: Ulang salah.
0: Cepidop.
1: Pakai ojek di hari pagi. Banyak nyamuk di Pohon Mengkudu. Kalau Bang Jack sama tak beri.
0: Apa pula?
1: Dengan Pak Mo masih mau cek yang baru.
0: Itu dia Kok Ali, dah bergabung bersama. Berikutnya lagi, Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Untuk Wali ya. Jalanlah jalan di waktu pagi. Apa kaya ya? Jalanlah jalan di waktu pagi. Hari-hari buat kayu pun tumbang. Kayu hari-hari buat kayu pun rebah. Saya tak ada pula nak cari yang ganti. Kerana saya nak cari tambah.
0: Luar biasa.
2: Selamat
0: malam. Luar biasa. Tak ada cari ganti ya. Tambah. Padu. Luar biasa. Ya sila lagi buat abang yang lain. Nak bergabung di 0811-570-0943 atau lain telepon kita 0561-571-571. Agak sengong-sengong lah sih suara saya nih, abang. Kok perasaan saya agak sengong-sengong ya? Soalnya lagi ini, abang. Pilek sama agak apa tuh? Gitulah dia pokoknya, abang. Ngasih lagi nak bergabung bersama saya tunggu.

0: Sila yang nak bergabung bersama saya, abang bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Yeah.
1: Buah sawah si buah betik. Dicampur pula buah rambutan. Saya tengok seakan sehari Mbok Yo semakin cantik.
0: Tengok mana ni?
1: Pantaslah. Pantas saja menjadi rambutan.
0: Apa mimpi ni?
1: Wajar. Belum orang wajar lah mana ni.
0: Oh, okay, anak dia gaya. Berendam. Malam. Okay, berendam kali bang Jack eh, orang wajar ni. Maka belum sempat bergabung. Sila buat buat abang. Bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dengan santun.
0: Iya, Pak Mo.
2: Ini untuk Bang Jack. Enak pakai dengan cambah. Apalagi pakailah tahu. Baik-baik Bang Jack, kita mau nambah. Nambah pula kena menyapu.
0: Saya sih bantu ketawa ya.
2: Nambah dia kena menyapu. Bukan nama rumah, baru menyapu dia.
0: Saya sih bagian ketawaannya lah.
2: Tahu deh kau dah. Dan woyo.
0: Iya, buat malam. Itu dia Pak Mu. Si lagi buat buat abang yang lain. Bijak berpantun.
3: Membantu dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Febrianti.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sila pantunnya.
3: Pantun
0: jenaka malam
3: jenaka.
0: Ini.
3: Oh iya kan. Hampir kami lupa tadi hampir ketiduran yang boleh.
0: Janganlah lo, selesaikan lo bijak berpantun.
3: Kira ini kan ada pantun, jadi mau baring-baring.
0: Oh iya betul juga, lanjutlah.
3: Pantunnya gini ya. Menggigil berlari-lari Maria. Kipas mati di ruangan lalu meleleh. Kancil menari-nari kegirangan. Lepas dari kurungan mau disembelih. Cuaca mendung masuk angin. Melati Kamboja bunga bersusut. Kerak bergantung jatuh terpelanting. Kakinya cedera meraung-raung. Patah dahan daun gugur. Maunya lapar karena dia capek. Gajah berjalan nyemplung ke sumur. Badannya besar, tak bisa naik.
0: Cia nih.
3: Putus kawat jadi dua. Belajar daring cuma sebulan. Tikus melompat dari jendela. Dikejar kucing karena musuhan. Menggigil jindit mengintip maling. Kayu berebung laut aslinya. Menjerit-jerit dicepit kepiting. Baru bersenang tak terkejut jadinya. Hanya pantun dua buat Wali sama Bang Jack ya Mbak Yo.
0: Boleh.
3: Tongkang ditarik muatan kayu. Kayu lokal udah dipesan dulu. Senang melirik, senang merayu. Rayuan gombal banyak yang palsu. Itu dulu ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini. Betul, rayuan gombal tuh ya. Oke, di chat WhatsApp udah ada gabung juga Bujang Kelana. Ikan sepat di atas beton, jatuh tersungkur menimpa batang. Saya tak sempat nak masuk bepantun karena masih sibuk napal kelayang. Iya gendak jam-jam segini masih nampal kelayang. Udah kegelap nih. Iya lah. Makasih Bang Bujang Kelana udah bergabung bersama saya ya. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya, silakan Kok Ali.
4: Batin ni udah masuk ke?
0: Barusan masuk.
4: Ini untuk batin ni halo ya.
0: Boleh.
4: Pantun lama. Pohon kue ni banyak di kebun. Anak rusa lagi berenang. Kalau Koko Ali udah dengar Mbak Tini masuk berpantun.
0: Apa tu?
4: Hati gelisah menjadi senang.
0: Iya kendak.
4: Satu lagi. Terang bulan di malam hari. Boya timbo jangan sangka mati. Percayalah omong Koko Ali.
0: Apa tuh?
4: Berani sumpah, berani mati. Ini untuk Bang Jack lo.
0: Dengan
4: Pak Ngo. Pakai ojek pergi ke pulau. Banyak nyamuk di hari Sabtu. Kalau Bang Jack, janganlah galau.
0: Apa tu?
4: Kalau dengar Pak Mo, masih mau cari yang baru. Udah ada lobo. Adil kata Lino, Macuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata.
0: Harus.
4: Rami, yo.
0: Allah.
4: Tuhan ya.
0: Salam lah.
4: Udah dengar hehe.
0: Bah.
4: Udah ada lobo.
0: Makasih Kok Ali udah bergabung bersama dengan kita. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung. Masih saya tunggu ya Mbak Abang di 0811-5700-943 atau di line telepon kita. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun, Shay.
0: Iya, Shay. Dengan apa siapa di mana? Kabar baik.
5: Ayang Jack. Suara.
0: Apa kabar?
5: Hai.
0: Kabar baik. Sila pantunnya.
5: Buah pinang si buah nangka. Buah rambutan masak di dahan. Memang Bok Yo itu jadi rebutan. Termasuk Jaka Suara pun ingin mau memilikinya juga.
0: Alamak.
5: Satu lagi nih ya.
0: Boleh.
5: Buah rambutan merah kulitnya.
0: Betul.
5: Pergi ke pasar Sungai Raya membeli durian. Kalau memang Pak mau menambah istri. Biarlah aura saya ambil saya masukkan ke panti asuhan. Selamat malam, Shay.
0: Iya. Makasih Bang Jaka Suara udah bergabung. Mana mau Pak Mok cinta sekali sama Kak Aura. Kak Aura tuh sangat berharga. Selanjutnya, bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Gampang-gampang gak air. Begulung.
6: Cerah malam ini Mbok Yo.
0: Iya ke?
6: Bulan tu terang tu lah.
0: Betul, samalah seterang anak senyumanku lah tu.
6: Berarti masuklah dalam studio tu bulan tu.
0: Betul juga. Apa khabar Pak Panji Kombet?
6: Alhamdulillah baik-baik ya.
0: Alhamdulillah.
6: Pantun apa Mbok Yo?
0: Jenaka.
6: Ini dia jenaka tak tahulah ni. Gini bunyi.
0: Betul.
6: Berjual telur. Telur tembalak. digoreng lemak, diberi serai. Itu kodok. Ketawa besar. Nengok kerama. Kakinya terbukai.
0: Sama si anak kerama tu.
6: Selamat malam.
0: Malam. Terima kasih Abang Panji Komet dah bergabung. Luar biasa keramak. Ya, kaki dia terburai. Macam mana pula keramak kaki terburai tu? Sila bijak berpantun.
2: Bijak pantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, Pak Mo.
2: Ah, ini pantun untuk Bang Awik lo.
0: Ah, boleh.
2: Kau sengaja beli ikan pari. Belanja kamu ni. Dia pula lula tahu. Ni patut untuk Bang Awi.
0: Apa tu?
2: Suruh bawik sihat selalu.
0: Amin.
2: Suruh raya selalu, selalu Bang Awi. Suruh raya Awi.
0: Amin.
2: Banyakan umur. Dah cuba tu bayo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Mu udah bergabung. Sila lagi pun buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811 5700 943.

0: berikutnya Bijak Berpantun. Halo. Halo. Ah, Kok Ali.
1: Ah.
0: Sila. Masuk ni. Ah, tak apalah.
1: Untuk Pak Mo lo ya.
0: Ah.
1: Jangan emosi ya Pak Mo, bercanda kita.
0: Ah, gurau ya ke?
1: Ah, gurau.
0: Yelah.
1: Untuk sakat menyakat lah. Banyak nyamuk di Pohon Mengkudu.
0: Apa tuh?
1: Banyak nyamuk di Pohon Mengkudu. Dari England pergi ke Bangka.
0: Jauh ni.
1: Tak usah ke lah Pak Mo nak cek yang baru. Koko Ali takut dia jalan sambil merangkak. Biar yang Sungai Kupang masuk bantu Pak Mo.
0: Sia, ni ke mana?
1: Okay, lho, ya,
0: tidur dah dia. Ya. Itu dia Ko Ali. Ada yang masuk di chat WhatsApp ni, ada Bang Lanius ya. Okey, langsung ya katanya. Tak ada kenalan lu apa segala macam ni. Ada tiga pantunnya ni. Apa bersingkat-singkat ni. Utari Zapin yang pertama di pantun. Utari Zapin indah di pentas. Dari studio Kota Pontianak. Penyiar cantik, sehat selalu. Santai, sabar dan sukses katanya. Oh iyalah, amin. Balik Lemang di Pasar Pelamboyan. Suaranya khas orang Pontianak. Penyiar cantik, sehat selalu. Semangat, sopan, senyum. Apa? Nyambung tak ada nih lantun nih. Ada gini, burung luri hinggap di dahan mengudara dari Pontianak. Penyiar cantik, sehat selalu. Penyiar cantik, sehat selalunya nih, ada terus nih. Setia, sehat, sinar. Oh, iya, iyalah. Yang penting dah berusaha ya, nak Bang Lanius ya. Untuk bergabung bersama dengan kita. Makasih. Kita tunggu lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama di 0811 570 0943.

0: Sajat, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Kak Tini.
1: Ini ada dua pantun, kami balas wali ya.
0: Boleh.
1: Lewat jalan Nurali masih berlubang.
0: Mm-mm.
1: Berlubang penuh dengan kerikil.
0: Mm-mm.
1: Buat Pak Ali yang lagi kasmaran. Kasmaran karena selalu banyak yang dipikir.
0: Oh.
1: Dari Bali pergi ke Bandung.
0: Mm-mm.
1: Naik perahu membawa penumpang.
0: Mm-mm.
1: Hati Pak Ali sedih dan senyum.
0: Mm.
1: Sedih selalu karena ayamnya dilarikan orang. Ini pantun jenaka ya, Mbok ya.
0: Mm-mm.
1: Angin pagi segar berhembus.
0: Mm-mm.
1: Tidur mendengkur masih sempoyongan. Kucing berlari mengejar tikus.
0: Mm-mm.
1: Kecebur lumpur kaki belepotan. Bunga anggrek tangkai melengkung.
0: Mm-mm.
1: Bunga souvenir batang sebutik. Gerak joget pakai payung.
0: Mm-mm.
1: Kuda nyengir nampakkan gigi. Buah manggis tiada berdaun.
0: Mm-mm.
1: Makanya
0: Halo? Halo? Putus-putus suaranya nih. Halo?
1: Lagi ya, Mbak ya?
0: Iya, boleh. Ulangi.
1: Buah manggis tiada berdaun.
0: Mm-mm.
1: Makanya sedikit lapar setahun. Kerak menangis meraung-raung.
0: Mm-mm.
1: Badannya dibelit si ular tedung. Satu lagi ya, Boya. Malam datang cuaca hujan sebentar. Perunggu tembaga hilang baru dicat. Mencari dan singa sedang lapar. Menunggu mangsa yang sedang lewat. Nah, itu dulu Mbak Yu, makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini, pantun luar biasa malam ini untuk kita semua. Sila lagi buat Mbak Abang, bijak berpantun.
2: Selamat santun Mbak Yu.
0: Iya Pak Mu.
2: Nah, ini untuk Ali loh.
0: Boleh.
2: Ambil tali ke lapak laut.
0: Mm-mm.
2: Sampai pula masak pecamba. Padahal Pak Ali yang paling galau. Niatnya saya mau nambah. Orang kata dia galau daripada dia. Galau. Pandai dia bikin lasak.
0: Asli?
2: Galau ya.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Mo. Dah bergabung. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Mm-mm.
3: Buahku ini di dalam karung. Mari diikat talinya putus. Mbak Tini menangis meraung-raung. Tanya dia ngapa pula gitu.
0: Apa pula?
3: Kena jempol kakinya digigit tikus.
0: Sakit tu.
3: Iya ke tak ada gitu.
0: Selamat malam. Aduh. Iya ke tak ni? Kat ini nanti gabung lagi ya. Kena gigit tadi tu. Sila yang nak bergabung bersama saya lagi. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbah Kakung.
0: Halo Mbah Kakung, apa kabar?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Kabarnya mudah-mudahan baik juga.
0: Baik dan sehat juga.
4: Ini pantun jenaka ya.
0: Mm-mm.
4: Waduh, Mbak Kakung enggak iso iki.
0: Enggak apa-apa, yang lain aja enggak apa-apa.
4: Ya, sam, coba-coba aja lah. Entah jenaka entah apa ini. Hari Kamis langit pun mendung. Awannya dingin, kepala pun pusing. Nenek menangis meraung-raung.
0: Ngapa pula?
4: Jadi ambil makan kucing.
0: Sian.
4: Itu aja bantuan satu, Mbak.
0: Iyalah, Mbak Kakung.
4: Adil Katalino, baju ramen kasur kabah, saya ingat kaju bata.
0: Harus.
4: Selamat malam.
0: Itu deh, Mbak Kakung. Direto udah bergabung bersama kita. Bijak berpantun.
5: Awi mau?
0: Halo. Halo.
6: Halo.
0: Bijak berpantun.
6: Masuk ke untuk batin ini.
0: Boleh.
6: Dia bilang Koko Ali lagi galau. Mungkin dia dah tahu, Bang. Dengar ni, batin ni.
5: Ini bapak.
6: Apa lagi tadi ya?
0: Cepidup.
6: Dari Cikini, pergi Cikini di hari Sabtu. Dari Surabaya pergi Bengkulu. Janganlah batin ni ngomong seperti itu.
0: Ngapalah.
6: Koko Ali pasti menunggu.
0: Yeah, kasih kan memang.
6: Dia pandang sama Bang Jack loh. Banyak nyamuk di tengah hari. Untuk Pak Mo. Panas cerah di hari Sabtu. Kalau Pak Mo masih mau cari isteri. Hati-hati ya terbang usung batu.
0: Berat tu.
6: Oke lo, itu yo.
0: Iyalah. Makasih buat Ko Ali udah bergabung. Selanjutnya bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Lanjut Bang Ye.
7: Buah ini tangkainya putus. Boleh dimakan bersama teman. Apa sebab jempol kaki Mbak Tini digigit tikus?
0: Kenapa tu?
7: Karena dia nanti tikus tu mencium bau tak nyaman. Tak apa ya.
0: Kau aku si ngamuk kat Tini.
7: Kau nak ngamuk amuk wali tu kan Pak Mok. Ya. Mbak Tini, ya saya tak usah. Malam.
0: Mbak Bang Jek tu lalu nyuruh dia amuk kan Pak Mok sama kuali. Abang kat tinik degil-degil kat. Asyik lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya. Apa ni? Siapa ni? Tiba-tiba ni. Oh, tes berpantun dengan santun katanya. Hai. Belum ada pantunnya ni. Sila nak bergabung ya kalau nak berpantun. Ada lagi. Sila lagi buat abang yang lain. Yang masih saya tunggu sampai lah. Jam 9 nanti ni masih ada waktunya. Kurang lebih 6 menit ya buat abang.

0: Berikutnya G, enak bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana? Yeah. Halo?
1: Halo.
0: Ah. Halo, dengan siapa di mana?
1: Sama
0: Bang Isa. Ah, di mana Bang Isa? Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik.
1: Biasa di Mega Timur.
0: Oh, biasa di Mega Timur. Sila pantun.
1: Kenapa ni?
0: Pantun jenaka.
1: Oh, jenaka. Gas ngaraya membeli kerang.
0: Jauh nih.
1: Ndak dibungkus supaya rapi. Saya kan cuman sekarang.
0: Apa?
1: Ada tikus ngejar sapi. Aneh kan?
0: Oh. Ada Gi.
1: Ke tepi pakailah gajah. Ke tepi pakailah gajah. Ke tepi pakailah gala. Anak raja mudik ke hulu. Sapi pun tak mau kalah. Diangkat gajah kena bok you.
0: Ngapa saya dibawa-bawa? Selap ni saya ni. Kena lemparan gajah ni.
1: Kena pengasuh pantun ni tu lah.
0: Habis saya kena lempar ke gajah ni. Ada lagi.
1: Itu dua putih ya.
0: Yelah.
1: Kalau pantun saya ni, tak senang di hati.
0: Senang saya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Saya putangan lagu daerah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Makasih kembali. Tu dia Bang Isa di Mega Timur dah bergabung bersama. Sila lagi satu. Oh, nampak dah terakhir ternyata. Ya, tengok-tengok rupanya waktunya sudah habis Bu Abang. Makasih semuanya yang sudah bergabung bersama dengan saya malam ini dan menemankan saya dari sore tadi sampai malam ini. Makasih banyak Bu Abang yang sudah bergabung juga di WhatsApp dan telepon. Makasih di chat juga ada. Makasih sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung di hari-hari berikutnya di jam yang sama kita berjumpa lagi dengan penyiar yang berbeda dengan tema yang berbeda. Ya Bu Abang, saya pun pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Bu Abang. Malam hari ini setelah ini masih ada tundang, kemudian dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Bu Abang. Saya pamit ya Bu Abang. Adil Katalino, Baca Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.
2: Malinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkenalkan, kami tim dari Kelurahan Acaye mau menampilkan Tundang Melayu Pontianak. Selamat menyaksikan, semoga kita semua terhibur.

0: Heran gak nengoknya nih ya? Ngapelah negara kita ini tak maju-maju.
1: Manalah nak maju, korupsi jalan terus.
2: Betul.
0: Nah, kita lanjut lagi cerita sambil bertundangnya ya.

0: berhenti loh sebentar ya.
1: Ngapa pula berhenti nih?
0: Enggak. Nak kasih tahu ya. Kalau tahun 2024 tuh kan nanti kita nak pemilu. Jadi, kita udah harus siap-siap. Siapa yang kira-kira nak kita pilih ya?
2: Iyalah.
0: Iyalah. Nah, kita terus lagi ya cerita kita.
2: Boleh.

0: Dah panjang lebar kita ni bercerita sambil bertundang pula tu.
1: Jadi kita tutuplah tundang kita ni ya.
2: Oh.

Amin. Cukup sampai di sini dulu tundang dari tim kami ya. Semoga bisa menghibur hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia.

dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ona, ta, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Habis dari keraton jangan lupa ke sebelah.
1: Kemana tuh?

Kalau nak berjalan janganlah lama-lama. Kalau

0: dari mulut.
1: Kalau ada budak biasa ada puak, abangnya sampai laju jalannya tak belok-belok. Bujur sampan laju lewat negeri Kapuan.
0: Santai.
1: Sekali ku tengok enter dah sampai ke Siantan. Tadi pasar Siantan kita ngopi puasa puas. Sekali pas ngopi malah ketemu mantan.
0: Aduh, malah ketemu mantan.
1: Orang jauh mantan kau.
0: Tadi kan ngomongkan kopi. Tadi satu kopi penting.
1: Boleh.
0: Kalau soal kopi kita tak boleh lupa.
1: Apakah?
0: Kalau kita punya asi yang di Pontianak.
1: Oh,
0: kopinya enak rasanya tak ada nota. Walaupun bercampur keringatnya gajah bengkak.
1: Satu masjid di tengah kota
2: Kelawang ni,
1: bangunannya besar penuh dengan permata. Kalau cuma besar rasanya sia-sia.
0: Betul juga.
1: Bila hanya sekedar jadi tempat

0: kasih semuanya.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Eh, pernah lah boy. Emang kau tak pernah kena hukum depan kelas? Ah, kalau kau tak pernah hukum depan kelas, ah, mainkan. Kancak lah kau main lah. Teruskan.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar tu ya, ngapa semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh, semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Maaf lah doleh. Kukira yang butuhku tuh apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.
1: Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Lambo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Ma, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Ma? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Ma.
2: Maafkan emak sama bapak ya, Ade. Kami belum bisa nyekolahkan Ade karena kami enggak punya biaya.
3: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
4: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
3: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
5: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
4: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
3: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
4: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi. Dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Mm-hmm. Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Mm-hmm. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar ya gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah benar juga Bude, ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Angin puting beliung, angin kencang berputar macam gasing, datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa, rumah bisa roboh, pokok bisa tumbang, benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap, angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Pit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar Pro 4, dimanapun Anda berada, sebuah pitutur menarik mengatakan, mengikuti irama hidup yang memang tak kuasa kita lawan, menjadi manusia yang lembut laksana rumput yang mengalun bersama tiupan angin. Sekencang apapun angin bertiup, rumput hanya bergoyang, takkan pernah tumbang. Ya, masalah hidup laksana angin, berhembus kapanpun ia mau. Kadang semilir, lembut, tapi tak jarang bertiup kencang. Orang kuat bukan orang yang jiwanya selalu kokoh bak pohon besar yang selalu tegar. Terkadang kita butuh menjadi manusia yang lembut laksana rumput.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Selasa 21 Juli 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live address remaining di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya, maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: بُ صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur alam semesta, mengatur kehidupan kita dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah tidak akan pernah habis. Dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah datangkan kepada kita nikmat-nikmat lain dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga serta para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di antara penyebab kegelisahan manusia pada zaman sekarang adalah karena terlalu sibuk memikirkan penilaian orang. Bahkan tidak sedikit orang hidupnya justru bukan atas kemauan dirinya, tapi karena dikendalikan oleh komentar orang lain. Tidak sedikit di antara kita yang bahkan memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu, atau membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli apa yang dia beli tersebut, hanya dikarenakan mengikuti komentar dan pendapat orang lain. Bahkan tidak sedikit orang yang justru dia memaksakan dirinya di luar kemampuannya hanya karena gengsi, takut menjadi omongan orang dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit orang yang ketika dia dipuji oleh orang lain dengan komentar-komentar orang lain, apalagi di era media sosial seperti saat ini di mana segala sesuatu hampir seringkali diumbar atau ditampilkan di media sosial, lalu dia dapat pujian dari orang, dia senang. Tapi ketika ia dicela, dia dicemooh, ia justru kehilangan untuk semangat berbuat baik. Nah, bahkan tidak sedikit pula yang sampai berhenti, ya, tidak lagi berbuat kebaikan hanya karena takut menjadi bahan pembicaraan. Padahal selama kita hidup di dunia ini kan tidak semua orang akan menyukai kita, ya. Mau kita berbuat baik sebaik apapun, tidak mungkin semua orang di dunia ini akan suka dengan kita. Karena perbedaan karakter, kepentingan dan cara pandang yang membuat kita pasti akan menghadapi orang yang menyukai, begitu pula orang yang membenci kita. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, murid utama daripada Al-Imam Syafi'i, beliau dalam sebuah pernah dikatakan ya. Dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya suatu saat beliau itu pernah disampaikan kepadanya, inna fulanan yubghiduka, ada orang yang tidak suka kepadamu hai imam, ya. Nah, tapi lihat bagaimana keteladanan yang beliau berikan. Ketika ada orang yang menyampaikan ada orang tidak suka dengan engkau, apa yang beliau katakan ketika mendapatkan informasi dan berita demikian? Maka beliau menjawab dengan penuh ketenangan. Apa kata beliau? Laisa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahsyah. Kedekatannya tidak menghadirkan kebahagiaan dan jauhnya pun tidak mendatangkan kesepian. Artinya, ketika ada orang yang benci kepada kita, bagi beliau itu tidak pengaruh sama sekali. Ya, dia mau mendekat, saya juga biasa-biasa saja. Dia menjauh karena tidak suka, benci, ya juga biasa-biasa saja. Nah, lihat bagaimana tenangnya hati seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu, orang yang saleh. Beliau tidak marah, tidak mencari pembelaan, tidak pula sibuk membalas kebencian orang lain dengan kebencian. Jawaban beliau justru menunjukkan bahwa hati seorang mukmin itu tidak boleh tergantung kepada manusia lain. Jika hati kita bergantung kepada manusia, maka hidup kita akan selalu naik turun mengikuti pujian dan celaan mereka. Ketika dipuji kita semangat, ketika dicela kita malas, kita tidak semangat lagi. Ini kan akhirnya hidup kita bergantung kepada omongan orang. Tapi ketika hati kita bergantung hanya kepada Allah, maka ketenangan akan selalu menyertai kita. Enggak peduli orang mau memuji kah, orang mau mencela kah, selama yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang kita harapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada juga sebuah nasihat yang sangat berharga dari guru mulia Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau seorang pendiri pondok pesantren Darul Ulum Wad-Da'wah rahimahullahu taala rahmatal abrar. Beliau mengatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari tiga perkara selama dia hidup di dunia. Artinya kalau kita selama kita masih hidup nih, kita enggak akan pernah lepas daripada tiga perkara. Yang pertama sudah pasti yang namanya kematian. Ya. Tidak ada manusia yang dapat menghindari kematian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka setinggi apapun jabatan yang kita miliki tidak akan mampu menolak kematian. Kekayaan yang kita miliki sebanyak apapun tidak akan bisa membeli supaya kita bisa hidup abadi, enggak akan bisa. Bahkan kesehatan pun tidak akan mampu menghalangi kematian. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan kematian sebagai sebuah pengingat untuk senantiasa memperbaiki amalnya. Yang kedua kata beliau, ketika manusia hidup itu tidak akan pernah lepas daripada omongan orang lain. Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah lepas dari omongan orang. Dan inilah kenyataan yang harus kita terima. Selama kita hidup, akan selalu ada orang yang berbicara tentang kita. Entah itu bisa pujian, entah itu celaan, entah itu fitnah, ya kan? Lihatlah para anbiya, para nabi. Nabi Nuh alaihissalam, sekian ratus tahun beliau berdakwah. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk membuat bahtera, membuat perahu, ya, justru beliau ditertawakan oleh orang-orang yang beliau ajak selama ini untuk beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau disebut oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, dianggap sesat karena menghancurkan berhala. Nabi Musa alaihissalam dituduh sebagai penyihir. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah, dituduh sebagai seorang penyihir, dituduh sebagai Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, dituduh sebagai sebuah syair, bahkan waliyadzubillah mengatakan beliau pendusta dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak baik oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka kalau manusia yang terbaik saja, ya kan, Rasulullah SAW, para nabi-nabi, para rasul, mereka menjadi bahan pembicaraan, lalu mengapa kita ini yang hanya manusia biasa berharap semua orang akan senang kepada kita? Nah, oleh karena itu, jangan jadikan komentar manusia sebagai tujuan hidup. Jangan jadikan omongan orang sebagai menjadi barometer kita. Jangan. Ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah? Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka cari kemuliaan di sisi Allah dengan ketakwaan. Karena kemuliaan itu bukan karena banyak followernya. Ya, kemuliaan itu bukan karena banyak pengikutnya, bukan. bukan karena banyaknya pujian, bukan karena banyaknya orang yang senang kepada kita, bukan, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, Abu Yala Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan bahwasanya manusia tidak akan pernah lepas yang ketiga dari kesulitan atau ujian dalam hidup. Ya. Karena sudah menjadi sunnatullah, ketika kita hidup pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Tidak akan pernah lepas, ya, kesusahan di dalam hidup, kesulitan dalam hidup. Karena sebagian orang itu mengira kebahagiaan itu adalah ketika hidup tanpa masalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam perjuangan dan kesusahan. Artinya memang dunia ini tempat ujian. Tidak ada rumah tangga tanpa ujian, tidak ada pekerjaan tanpa tantangan, tidak ada dakwah tanpa rintangan, tidak ada kehidupan tanpa kesedihan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Oleh karena itu, jangan heran ketika kita diuji, yang harus kita pikirkan itu bukan mengapa saya yang diuji, mengapa saya hidupnya selalu banyak cobaan, bukan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa menghadapi ujian dan cobaan itu dengan iman dan kesabaran. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu pula ada sebuah pelajaran yang sangat indah dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan seluruh manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Artinya, sebaik apapun kita kepada orang, enggak akan bisa kita menjadikan orang itu semuanya ridho, senang dengan kita. Ya, selama kita mengejar agar semua orang senang kepada kita, selama itu pula kita akan lelah. Maka ubah orientasi hidup kita ini. Ya, ubah tujuan hidup kita. Jangan mencari ridhonya manusia dengan mengorbankan ridhonya Allah. Jangan karena omongan orang kita sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan karena hanya komentarnya orang sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ridha Allah. Ya. Karena apabila Allah sudah ridha kepada kita, maka itu sudah cukup sebagai kebahagiaan terbesar di dalam hidup kita. Apalagi di akhirat nanti, itulah yang kita harapkan. Allah ridha kepada kita, itu yang kita harapkan. Akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, Allah ridha kepada kita, itu sudah tujuan yang paling kita inginkan. Ya. Maka Rasulullah SAW juga beliau pernah bersabda, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radiyallahu anhu wa arudhu anhu. Barang siapa manil tamasa ridallah bisukhtin nas radiyallahu anhu wa arudhu anhu nas. Ya. Jadi barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia tidak menyukainya, artinya dia berdakwah, dia berbuat baik, dia menolong orang lain, ya kan? Mencari ridha Allah tujuannya. Walaupun orang tidak suka dengan apa yang dia lakukan, maka Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Nah, berarti kan dari sini kita yang menjadi tujuan pokok kita ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridha, maka walaupun orang lain tidak senang, ya, maka yang penting keridhaan Allah kita dapatkan. Bahkan di sini kata Rasulullah, wa ardu anhun nas, Allah akan jadikan, Allah akan balikkan hati orang yang tadinya tidak senang menjadi senang kepada kita. Ya, karena kalau kita mau membuat orang itu senang itu sulit kalau dengan kemampuan kita, ya. Tapi kalau sudah Allah yang membolak-balikkan hatinya, karena kan hati itu kan berbolak-balik. Hari ini bisa senang, besok belum tentu. Yang kepada kita benci hari ini belum tentu besok tetap benci, bisa jadi berubah dia senang. Dia senang kepada kita, baik kepada kita. Ya kan, hati manusia itu kan berbolak-balik. Ya. Dan itu kuasanya Allah. Oleh karena itu, cari ridhonya Allah. Kalau sudah kita dapatkan ridha Allah, maka Allah akan mudah untuk dengan yang mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati manusia yang tadinya tidak senang kepada kita menjadi cinta dan senang. Mendengar yang berbahagia, oleh karena itu ketika kita berbuat baik, jangan berharap semua orang akan memuji. Karena ketika kita berbuat kebaikan, pasti ada saja orang yang tidak senang. Ketika kita berdakwah, jangan berharap semua orang akan menerima. Jika kita jujur, jangan berharap semua orang suka dengan kita. Yang harus kita pastikan adalah bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan syariat Allah, yang dilakukan karena Allah, niat yang ikhlas. Jika ada yang memuji, ucapkan Alhamdulillah dan kembalikan semuanya kepada Allah, karena apa yang kita lakukan ketika mendapatkan pujian dari orang lain semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon kepada Allah agar pujian itu tidak membuat kita lupa diri, tidak membuat kita sombong. Jika ada yang mencela, ya jadikan itu sebagai bahan introspeksi diri kita. Kalau celaan itu benar, perbaiki diri kita. Kalau celaan itu ternyata tidak benar, ya maka sabar, serahkan urusan kepada Allah. Dan inilah yang sudah dicontohkan oleh para anbiya, para rasul, utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para aslafunas saleh. Mereka lebih sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah daripada sibuk memperbaiki citra diri di hadapan manusia. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, berapa banyak waktu yang kita habiskan memikirkan komentar manusia? Berapa banyak ibadah yang tertunda hanya karena takut dicemooh? Berapa banyak kebaikan yang gagal kita lakukan hanya karena khawatir menjadi bahan pembicaraan? Sungguh hidup ini terlalu singkat, ya, untuk kita habiskan mengejar penilaian manusia. Yang akan menemani kita nanti di alam kubur itu bukan pujian manusia, bukan omongan manusia, bukan, tapi iman dan amal soleh yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, selama kita masih berada di jalan kebenaran, teruslah melangkah. Selama niat kita berbuat sesuatu ikhlas karena Allah, jangan berhenti hanya karena celaan manusia. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang kuat, hati yang kokoh, tidak mudah hanyut ketika kita mendapat pujian, tidak mudah hancur oleh cacian, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk hanya bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniyallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bu Abang, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, kembali saya Mbok Yo menjumpai Mbok Abang dari ruang dengarnya Mbok Abang tanggal 21 Juli 2026 Mbok Abang, dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah saya siapkan untuk Mbok Abang semuanya. Di jam 6 lebihnya 4 menit Mbok Abang seperti biasa saya akan berbagi informasi BMKG dan juga lalu lintas yang kita ambil dari YouTube-nya atau CCTV-nya di Subkota Pontianak. Nah, apakah sudah siap Mbok Abang dengan perakiran cuaca kita hari ini? Karena memang kita sedang memasuki musim kemarau Mbok Abang. Abis musim durian, musim manggis, musim langsat pun tidak ada, musim rambutan, masuklah kita ke musim panas, musim kemarau ya Mbok Abang. Akan selalu juga kita ingatkan Mbok Abang hati-hati terhadap kebakaran, kebakaran hutan, kebakaran lahan, Mbok Abang harus diperhatikan karena beberapa hari ini informasi dan berita-berita juga amat sangat menyoroti karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Dan juga harus hati-hati kita menjaga rumah kita masing-masing Mbok Abang. Ya, kalau misalnya dicoloan, dicabut memang lampu-lampu dipadamkan, rice cooker, apa segala macam lah yang berhubungan juga dengan listrik-listrik, kita harus perhatikan Mbok Abang keamanannya, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau bepergian juga jangan lupa kunci pintu, jendela, pastikan semuanya aman Mbok Abang. Yang punya sampah, kalau bisa dibuangnya di tong sampah, jangan dibakar samping rumah atau samping rumah orang atau di lahan Mbok Abang ya, apalagi lahan-lahan gambut tuh sangat berbahaya, berpotensi kebakaran. Jadi tolong diperhatikan bersama demi keamanan bersama. Untuk hari ini ya Mbok Abang, perakiraan cuaca Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara. Alhamdulillah puji Tuhan, informasinya ini akan hujan ringan Mbok Abang. Mudah-mudahan ini bisa meredam panasnya cuaca, kemudian meredam kebakaran-kebakaran yang sekarang lagi terjadi Mbok Abang ya. Ada beberapa lahan yang terbakar, ini bisa memadamkan api ya, mudah-mudahan amin. Yang tongnya udah sedikit terisi Mbok Abang, yang semuanya yang berhubungan dengan air-air ya, semuanya bisa terpenuhi Mbok Abang, tanaman-tanaman dan lain sebagainya ya. Setidaknya ketika habis kemarau gini, kalau ada hujan segar udara Mbok Abang ya, napas tuh rasa agak lega-lega sikit. Jadi kita juga harus jaga kesehatan kita Mbok Abang, supaya tadak jatuh sakit ketika musim-musim seperti ini, musim pancaroba atau musim kemarau juga Mbok Abang. Musim apapun itulah, kita yang harus jaga kesehatan diri kita sendiri. Dari BMKG kita beralih, langsung tiba-tiba serak suara saya nih. Kita beralih ke info lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya Mbok Abang ya. Nah, seperti apakah pagi ini lalu lintas di Kota Pontianak kita tercinta ini? Untuk simpang Garuda pagi ini ramai Mbok Abang, ramai lancar nih, hiruk pikuk nih orang tua ngantar anak-anak sekolah nih. Aduh, wah, banyak seragam-seragam yang berlalu lalang ya, karena baru hari keberapa nih masuk sekolah anak-anak baru ya. Kemudian kita ke Tugu di Gulis, di sini juga ramai tapi lancar, masih terlihat juga ada yang olahraga, bersepeda, jalan kaki, jogging Mbok Abang ya. Kemudian lanjut kita ke Simpang Pajak, ramai lancar. Tanjung Raya, ramai lancar. Habis itu kita ke Jembatan Tol Kapuas 1 Mbok Abang ya. Lengang, ini yang Tol Kapuas 1 Lengang. Habis itu
kita ke Simpang Patimura ramai lancar. Abis itu ke Kota Baru Bundaran Bu Abang ya, area SPBU tuh ramai lancar. Dan di Gertak 1 ramai lancar juga Bu Abang, Parit Besak Lengang. Kemudian kita ke masih jembatan Tol Kapuas 1 yang kamera berikutnya.

Bundaran Jalan Rahadi Usman lengang. Jeruju juga lengang. Abis itu Dr. Wahidin dan seni simpangnya Mbok Abang lengang. Kemana lagi kita? Banyak nih kita jalan-jalan nih. Tani Makmur ya Mbok Abang. Lumayan ramai ya tapi lancar. Abis itu kita kemana lagi? Gertak 3 di sini lengang. Simpang Alianyang juga lengang. Banyak loh nih tumben-tumbenan ya. CCTV-nya semuanya aktif nih Mbok Abang di Kota Pontianak dan sekitarnya. Baiklah, itu dia informasinya yang saya bagikan untuk Mbok Abang pagi ini tentang lalu lintas Kota Pontianak. Semoga bisa menjadi referensi Mbok Abang yang baru nak on the way atau baru nak pergi nih. Hati-hati di jalan, jangan lupa surat menyurat kendaraannya dibawa, pastikan kendaraannya dalam kondisi yang oke, kondisi yang prima. Yang nyetir di jalan nih jangan lupa pakai seat belt ya. Kemudian yang pakai motor jangan lupa pakai helm. Abis itu bekalnya jangan tidak dibawa, apa yang udah disiapkan dari subuh tadi untuk bekal sarapan ataupun bekal makan siang ya. Buat adik-adik juga yang mau berangkat ke sekolah, jangan lupa bawa tugas-tugasnya, bawa alat tulisnya, semua-mua keperluan menunjang belajar mengajarnya pagi ini. Semangat semuanya Mbok Abang yang beraktivitas kantoran ke, kemudian bukan kantoran ke, yang kerja di lapangan atau sekolah-sekolah, mahasiswi, mahasiswa, yang di rumah aja, ibu rumah tangga, yang berkebun, yang beternak di dekat-dekat rumah atau jauh dari rumah, semuanya semangat Bu Abang ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan yang paling penting adalah bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan untuk hari ini, masih bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri, ketemu tetangga, kawan, sahabat, keluarga, semua-muanya lah. Ya kita harus bersyukur karena dengan rasa syukurlah kita bisa menikmati hari ini, kita mulai semangat untuk menjalani hari ini dan diringankan segala langkah kaki kita dalam menjalani kehidupan dengan tantangan-tantangannya hari ini. Siap pokoknya kita. Baiklah Mbak Abang, itu dia. Sembari menemani Bu Abang baik itu dalam perjalanan di rumah saja atau agik bareng-bareng, agik bikin sarapan, agik nyuci, agik nyapu, agik ngepel, agik manjat pokok kayu, agik apa ini anu-anu dengan lagu-lagu yang udah saya siapkan untuk Bu Abang. Tetap bersama saya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak, Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

pimpinan rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa informasi kesehatan. Sejak lama, para orang tua seringkali membujuk anak-anak untuk makan ikan dengan iming